0: Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta

0: Dan yang ketiga, kita akan segera menikmati Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
5: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
6: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi

0: Taurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri, Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri

0: tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya Novin Galung akan temani Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Di siang kita di hari Senin 7 September 2026 dan 18 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, kami kembali hadir di program Halo RRI, sebuah ruang tempat di mana suara Anda menjadi bagian penting dalam pembangunan. Dan di program ini, pendengar Anda tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga bisa ikut berperan aktif ya, untuk menyampaikan berbagai hal yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Anda bisa menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik mungkin, atau berbagi informasi, sharing informasi bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Informasi yang bermanfaat tentunya, hingga memberikan saran dan juga kritik yang membangun demi kemajuan bersama. Karena setiap suara tentunya memiliki arti, setiap masukan yang Anda sampaikan akan menjadi perhatian, dan tentunya ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan sampaikan langsung pengalaman Anda, keluhan Anda, atau informasi-informasi penting di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, pendengar, bersama kami di Halo RRI pagi ini. 0818502652, kami nantikan Anda, dan tentunya juga kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Informasi terupdate yang akan hadir dikutip dari situs rri.co.id. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Halo RRI pagi ini kami hadirkan informasi terkait dengan karhutla di Tapanuli yang masih menyisakan titik api di mana tim gabungan terkendala medan yang sulit. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan pegunungan Desa Tapanuli, Kecamatan Lubongka, Kabupaten Toja, Una-Una, pendengar masih menyisakan sejumlah titik api bahkan hingga pada hari Minggu 6 September 2026. Terus memantau situasi di wilayah tersebut, Kapolsek Lubongka Ibtu Muhajir Wonti mengatakan sejumlah titik api masih sering terlihat di kawasan hutan Desa Tapanuli. Api masih menjalar akibat kondisi vegetasi berupa semak-semak dan pepohonan yang mengering ditambah hembusan angin di lokasi. Mengetahui kondisi tersebut, unsur Tripika Kecamatan Lubongka bersama TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dan masyarakat Desa Tapanuli melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama. Personel yang terlibat terdiri dari 5 personel Polsek Lubongka di bawah pimpinan Kapolsek Lubongka, 5 personel Kompi Brimob Ampana serta dan Ramil Lubongka, Kapten Infantri Ceri Singkai bersama 2 personel TNI. Selain itu juga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar atau Una-Una Alfred Leonard Lanu bersama 2 unit kendaraan damkar turut dikerahkan untuk memadamkan api. 1 unit mobil pickup Kompi Brimob yang membawa tandon air juga digunakan untuk mendukung proses pemadaman di area kebakaran. Namun proses pemadaman menghadapi kendala karena titik api berada di kawasan perbukitan dengan medan yang sulit dilalui dan dijangkau. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Di lokasi pemadaman api, Kapolsek memanfaatkan kesempatan untuk mengingatkan masyarakat yang turut membantu proses pemadaman api agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar karena bisa berdampak terhadap karhutla. Ya, pendengar, upaya bersama dalam menangani karhutla ini tentunya patut untuk kita apresiasi, di mana sinergi TNI, Polri, Damkar, BPBD, pemerintah kecamatan dan juga masyarakat menunjukkan kepedulian serta semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan. Dan semoga seluruh titik api segera berhasil dipadamkan dan masyarakat tetap waspada ya, terutama di tengah kondisi cuaca dan vegetasi yang kering.

Baik, mendingan kita kembali lanjutkan dengan pilihan informasi pagi ini, masih dikutip dari situs rri.co.id. Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendingan memastikan kualitas udara di wilayahnya masih tetap terjaga meski sering terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat. Camat Ampanatete, Wahid Rimpu, ditemui pada Sabtu 5 September 2026 mengatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayahnya memang sedikit mempengaruhi kualitas udara, terutama di beberapa desa yang telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, ia mengaku semua peristiwa tersebut tidak menimbulkan masalah yang parah seperti kerugian materi maupun terganggunya kesehatan masyarakat setempat akibat infeksi saluran pernafasan atau akut ISPA. Dan terkait dengan dampak yang disebabkan oleh kebakaran, menurut Camat Ampanatete, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Tojonauna untuk mencegah timbulnya ISPA akibat kualitas udara di wilayah kebakaran. Namun hingga kini berdasarkan data yang diterima oleh pemerintah kecamatan, belum ditemukan tanda-tanda masyarakat yang mengidap ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Ampanatete. Kan ini merupakan informasi yang cukup melegakan ya, di mana karhutla ini yang sempat mempengaruhi kualitas udara di beberapa desa, hingga saat ini belum ditemukan adanya masyarakat yang mengalami ISPA akibat asap kebakaran. Dan tentu ini berkat koordinasi dan langkah pencegahan yang terus dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait. Mari kita tetap waspada pendengar, menjaga kesehatan dan bersama-sama mencegah karhutla agar tidak meluas.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita

0: bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dan mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus tipe mobil, tapi yang babawa depe kalakuan minus.
0: Itu lagi
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ada baru kok, serang ngobatin pasiennya. Besok hari saya ini, hebat.
1: Atur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Membangun keluarga memerlukan daya tahan yang kuat. Tetapi kami percaya bahwa ada banyak masukan, khususnya melalui siaran radio ini, Anda dapat mengerti lebih banyak bagaimana seharusnya Anda berperan sebagai orang tua. Saat ini saya bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, tetap semangat Bapak Ibu.
2: Semangat terus ya, Pak.
3: Ya.
2: Walaupun kadang-kadang tidak memberikan semangat.
3: Harus dijaga semangat, antusias hidup.
2: Begitu ya.
3: Iya.
2: Iya. Pendengar, kami akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan topik kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengembangkan kognitif anak atau kecerdasan.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, kognitif ini berkaitan erat dengan kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari hal atau konsep baru serta keterampilan dengan menggunakan daya ingat dan cara menyelesaikan persoalan sederhana. Yang perlu diketahui oleh orang tua dalam proses tumbuh kembang bahwa anak di bawah usia 10 tahun memang sudah dapat berpikir dan menilai hal-hal yang mereka lihat atau dengar. Tetapi mereka belum memiliki dasar yang kuat untuk memahami hal mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka bebas mengikuti apa yang diinginkannya. Nah, Pak Kamdi, mohon dijelaskan apa sih fungsi kognitif pada seseorang dan sejak kapan orang tua perlu memulai pengembangan tersebut?
3: Iya, jadi kognitif itu artinya bagaimana seseorang memiliki kemampuan pengetahuan yang dia pelajari atau yang dia tekuni dalam perjalanan kehidupannya. Ada kognitif itu sebenarnya bagian daripada kemampuan kecerdasan yang dipunyai oleh seseorang, ya. Nah, ada beberapa yang perlu orang tua menyadari tentang tadi hubungannya dengan kehidupan karakter dan potensi kognitif yang dimiliki oleh anak kita. Nah, orang tua itu perlu belajar mengenali, mungkin kalau saat mendengar siaran ini, sebenarnya gimana sih cara memahami dan mengerti anak saya ini punya potensi kognitif apa dan sebagainya sih.
2: Ya. Nah, ini penting, Pak.
3: Ya, jadi Ada beberapa kecerdasan dalam potensi diri seorang anak, ya, baik dari usia 10 sampai seterusnya, yang mempengaruhi tumbuh kembangnya potensi bakat minat daripada itu. Dalam buku Psikologi Kognitif Anak itu, di situ dijelaskan ada 9 tipologi yang kalau ini orang tua tahu, orang tua sebenarnya tidak kesulitan untuk memberikan apa namanya itu kalau jurusan kuliahnya nanti gitu ya.
2: Arahannya
3: ya. Contoh, ada anak yang punya tipologi karakteristik dalam kognitifnya itu kecerdasan linguistik. Artinya anak ini memang punya bakat dalam hal mempelajari penguasaan bahasa itu cepat sekali. Bahkan dulu di Indonesia atau di Ambon itu anak usia SMA itu bisa menguasai 9 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa macam-macam itu sampai Bapak Presiden pada waktu itu panggil ke Istana Negara untuk membuktikan kecerdasannya itu. Artinya kalau orang tua bisa mengenali kognitif anak bahwa kenapa anak saya ini kalau belajar bahasa ini cepat sekali menguasai dan paham. Itu berarti tipologi kecerdasan anak kita itu linguistik. Untuk pelajaran yang lain itu mungkin gak maju, tapi urusan bahasa. Saya punya teman juga begitu. Pelajaran-pelajaran mata kuliah yang lain itu adalah tulisannya aja gak bisa dibaca. Dosen itu sudah pasrah gitu ya. Tapi dia paling pintar bahasa Inggris. Sampai dia diluluskan itu hanya gara-gara
2: bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris karena membantu kampus itu sendiri kalau ada tamu dari luar negeri dan dia yang dipakai gitu ya. Yang kedua ada kecerdasan yang disebut logik matematis, kurusan angka-angka. Nah, orang ini atau anak ini nanti kalau dia sekolah pasti matematikanya eksat, pasti jagoan.
2: Yeah.
3: Ya, tapi untuk suruh menghafal itu bagi dia itu teraniaya dan terjajah itu menderita sekali.
2: Yeah.
3: Makanya angka-angkanya, wah, nilai-nilai angka matematika, kimia itu pasti keren. Nanti Bapak Ibu coba deteksi anak kita di rapot itu nilai apa yang paling kuat? Oh, bahasanya. Oh, logik apa matematikanya. Nah, nanti ketika dia jurusan kuliah itu gampang. Jadi anak pasti menikmati, nggak bosan semua mata kuliah diambil sampai pusing. Ada yang disebut kecerdasan musikal. Ini anak baru lihat orang main drum, lihat aja. Nanti yang main drum pergi, dia ambil stick, main bisa. Karena memang tipologinya, karakteristiknya musikal. Dia dengar orang menyanyi, dia sudah tahu, oh itu nada C itu, kerendahan. Nah, padahal dia enggak sekolah, tapi dia punya kepekaan.
2: Apakah ini disebut talenta, Kak?
3: Ya, makanya nanti ada bakat, ada talenta.
2: Ah.
3: Tapi semua kan anugerah itu yang disebut potensi, kemampuan bawaan. Yang disebut kognitif, kecerdasan kognitif itu tadi, ternyata ada tipologi, ada jenisnya.
2: Ah,
3: ya, iya, ternyata ada yang musikal. Saya punya teman, ya, satu alma mater itu, anaknya itu dari kelas TK sampai sekarang itu mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu segala musik yang dia lihat, dia tahu kecuali tiup. Main bass, dia lihat. Dangdung, dangdung, dangdung. Nanti dia main pakai gitar bisa. Kajan yang cuma keblak-keblak-keblak pintar. Main drum itu lebih pintar. Padahal gak ada yang ngajari, cuma dia lihat. Saya bilang sama teman-teman, itu anakmu.

0: kinestik gerak tubuh. Nah, orang kayak gini nanti kalau dia jadi psikolog psikiater, dia bisa membaca gerak tubuh orang. Orang begini, oh ini memproteksi diri. Orang yang begini kesusahan hidup begitu. Jadi jadi dia bisa membaca gestur.
1: Oh, gestur ya.
0: Nah, namanya gestur itu ya. Tentunya orang itu kenapa duduk menyilangkan kaki?
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa membuka selebar-lebarnya? Apa dia sedang promosi atau apa, kan nggak ngerti. Ya. Jadi saya nah Joy Edo itu mempelajari itu. Makanya saya kata-kata, "Pak, jangan sering begini, Pak." Itu artinya bahwa papa menanggung beban yang enggak terselesaikan.
1: Oh.
0: Nah, iya. Papa tuh suka begini sambil cabut-cabut ini. Ya, jadi itu. Nah, ternyata kita belajar mengenali papa anak punya, berarti itu kinestetik. Termasuk apa ya itu namanya? Ya gestur lah orang bilang begitu ya. Ada yang kecerdasannya visual, spesial, seni gambar. Ya, anak itu
1: dia, lukis.
0: Ya, itu cepat sekali mau ekspresionis, mau apa namanya natural, mau apa itu dia mudah sekali. Walaupun nanti dijuruskan ke ekspresionis atau yang ke natural dan sebagainya, tapi memang ini anak tangannya itu terampil sekali. Dia lihat apa begitu tuh orek-orek itu.
1: Jadi
0: gitu. Kemudian dia buat begini, jadi kriya. Oh, kok jadi apa ya? Bungkus-bungkus mie instan begitu.
1: Iya.
0: Dia buru-buru jadi tas.
1: Waduh.
0: Jadi tas kerangklong, kemudian dikasih resleting, dikasih dalamnya itu jadi namanya apa itu, barang sampah tapi jadi souvenir dan sebagainya. Nah, itu karena memang dia punya nilai visual spesial. Jadi ada yang naturalistik, ya. Orang yang paling suka membaca lingkungan. Makanya orang kayak begini nanti kalau kuliah di lingkungan hidup, lingkungan kesehatan, lingkungan masyarakat
1: atau ya, BMKG.
0: Ya, BMKG. Jadi dia sangat mudah sekali membaca. Ada yang introspeksional, jadi paham diri. Jadi ini memang ini spesialis sekali karena orang ini sebenarnya bukan indigo, tapi memang dia paling cepat bisa membaca jalan pikiran orang.
1: Jadi bukan indigo itu?
0: Ya bukan, tapi memang itu bakat dia. Makanya orang-orang begini kan pasti pelajaran khusus apa itu di pelajaran bisa menjadi seorang yang psikiater, psikolog.
1: Iya.
0: Tapi kan ada yang sifatnya ilmiah.
1: Ilmiah
0: itu. Iya. Nah, ada yang disebut eksistensial, keberadaan
1: diri.
0: Keberadaan dirinya. Ya, jadi ini orang biasanya menjadi motivator. Kuat sekali mengangkat keberadaan diri seseorang untuk percaya diri lagi. Dia ngomongnya itu santai tapi padat sekali. Mau dicatat tuh maunya dicatat semua. Karena nilai-nilai kalimat yang diucapkan itu sangat padat. Nah, jadi penting bagi orang tua untuk mulai mempengaruhi anak itu mulai dari kandungan sampai lahir, kemudian selanjutnya pada masa remaja, masa youth sampai dewasa, untuk belajar mengenali tipologi karakter kecerdasan anak saya ini sebenarnya apa. Nah, ini pengetahuan yang bagus. Saya sendiri juga baru memahami mengenali ketika anak saya, ketika saya bilang, "Udah Kak Edo ambil psikologi saja." Nah, ketika dia diajar itu, saya ikut di kuliah gratis, melihat anak saya kan kuliahnya online. Nah, saya ikut. Nah, disitulah saya dapat pengetahuan yang, wah, berarti selama ini saya sebenarnya sudah tahu, tapi saya merasa itu
1: belum
0: bukan
1: cukup.
0: Sesuatu. Ya. Nah, setelah itu, baru ketika kita dapat itu, ya, orang tua memang harus membekali diri.
1: Jangan-jangan Bapak ini adalah, Bapak mempunyai kecerdasan eksistensial tadi, keberadaan diri. Ngomong, memberikan motivasi kepada orang tua. Ya. Gitu ya,
0: nah,
1: Pak.
0: Itu akhirnya mempengaruhi saya pada tugas-tugas pada waktu tetap aktif dalam mendidik di salah satu kampus. Ya, masih saya sendiri, wah, kalau saya disebutkan Pak Guru, wah, Pak Guru kalau ngajar itu kok rasanya saya itu anu ya, pengen. Ya,
1: pengen tahu, gitu. Pengen ya, tahu. Gitu. Ada orang kayak gitu, Pak.
0: Ya.
1: Ada orang ngajar, ih, membosankan.
0: Ya.
1: Ini apa perlu ini?
0: Bolos.
1: Kalau dia yang ngomong, tapi ada orang yang biar ngomong panjang lebar, makin panjang makin pengen tahu kita.
0: Ya. Ada yang begitu.
1: Saya ingat seseorang pernah berkata begini, banyak anak-anak nggak suka sejarah. Karena yang menceritakan sejarah tuh nggak menarik.
0: Nggak menarik ya.
1: Tapi kalau saya cerita

0: sejarah sangat menarik, yeah. Tergantung siapa yang menceritakannya. Jadi si orang ini, biar saya udah dengar berkali-kali, saya terus suka dengar.
1: Ya, pendengar, betul.
0: Semoga Anda bisa memperhatikan potensi diri seorang anak yang akan mempengaruhi bakat dan minatnya ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak, saya punya pertanyaan yang berikut ini. Menurut Bapak, bagaimana orang tua dapat mengetahui perkembangan kognitif seorang anak? Dan juga, menurut Bapak, apa yang mempengaruhi lemahnya perkembangan kognitif seorang anak?
3: Iya, dalam perkembangan dewasa, tentunya di sekolah-sekolah kota yang memang sangat peduli dengan potensi kemampuan anak dalam kognitif itu, ada sekolah yang setiap tahun di usia baru itu, penerima baru itu, selalu mengadakan yang disebut tes psikologi, termasuk inteligensi.
2: IQ itu ya.
3: Mm-hmm. Jadi bukan cuma sekedar inteligensinya, tapi kepribadian dan bakat-bakat yang lainnya itu dites. Nah, itu sebenarnya sangat menarik. Dan saya sarankan juga kalau memang ada kesempatan dan di daerah Bapak Ibu Saudara ada fasilitas seperti itu, tidak salah saya mendorong untuk memberikan kesempatan anak kita namanya tes kejiwaan untuk mengenali bakat, minat, potensi dan standar kecerdasan anak kita. Angkanya berapa? 90 atau di bawah 90, 80 mungkin Maron jadi Edio, jadi MBC, aja macam-macam. Nah, itu penting karena banyak orang tua menganggap bahwa anak saya harus pandai tanpa memahami tingkat kecerdasan kognitif daripada anak itu. Mm-hmm. Itu penting. Yang kedua, juga perlu orang tua dapat melihat dari anak-anak yang peningkatan kemampuan dan berpikirnya mampu menyelesaikan suatu masalah apa tidak. Contohnya, ketika anak itu pulang sekolah dari SD, kemudian ada PR, sebenarnya dia sanggup menyelesaikan, tetapi dia malah suruh orang tuanya menyelesaikan. Nah, ini mesti orang tua merangsang anak untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan sebuah rangsangan. Nah, contohnya begini. Siapakah tokoh proklamator Republik Indonesia? Mungkin wakilnya dia hafal. Pak Hatta. Ayo, yang presidennya siapa? Siapa ya? Susah ya, aku cari-cari gak ketemu Bapak ini, Mbak, tolong siapa gitu. Cari dulu. Nggak boleh tanya, tuh mikir, pasti kamu kenal. Oh, tapi aku nggak tahu betul. Coba yang hurufnya belakang, no. No. Depannya SU. Ayo cari tengahnya siapa. Oh, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu dia. Nah, itu yang namanya merangsang berpikir.
2: Oh.
3: Nah, orang tua harus juga punya strategi merangsang anak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan namanya stimulan, gitu ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi dua hal itu saja sebenarnya sudah memampukan orang tua menolong dalam mengembangkan kognitif daripada anak, selain daripada untuk belajar membaca, belajar mendengar sesuatu informasi yang bisa diambil dari televisi atau dari rujukan daripada orang tuanya menjalankan sesuatu sehingga mampu mengambil keputusan yang ada dan memiliki kecerdasan dan bakatnya menjadi lebih kuat gitu. Contohnya anak kita itu paling suka pegang raket. coba saya masukkan dia di klub bulu tangkis, mm-hmm. gitu ya. Wah, pertama ya pelatihnya nggak mau karena memang betul-betul dari nol putul gitu ya, gitu nggak pegang saja salah, melangkah salah. Tetapi dalam satu tahun dilatih sedemikian cepat sehingga menemukan betul-betul bakat dan minatnya. Ya, ya pertama ditemukan oleh orang tua itu minat dulu, bakat belakangan.
2: Minat ya, Pak.
3: Minatnya dulu. Kamu itu apa yang paling kamu senangi dalam hidupmu? Makan, jangan usah makan juga. Apa sih minat? Gak usah di, gak apa sih. Tapi minat yang kamu senangi.
2: Nah, ini bahaya kalau yeah. dia lihat-lihat pohon. Oh, minat saya suka manjat pohon.
3: Ya gitu ya. Jadi minat yang berhubungan dengan akademis gitu ya. Wah, aku mau sepak bola. Ya, coba dicoba. Nah, ternyata punya keterampilan yang bagus, baru dimasukkan secara resmi di klub yang normal, maka muncullah bakat yang sebenarnya itu.
2: Ya, ya, pendengar. Ini jadi orang tua susah-susah gampang ya, Pak ya. Tadinya berpikir menikah dengan sang senang, kekasih, ya. Senang. Pokoknya berpegang tangan di taman yang ya. Indah.
3: Karena saatnya belum tiba.
2: Ternyata setelah jadi suami, lo kok uangnya gak cukup-cukup ya? Jadi istri kenapa punya suami kok tidur mendengkur begini? Ampun deh. Lalu punya anak, waduh dengar kata Pak Kamdi, mesti cari tahu ini. Aduh kerjaan, kapan gua bebas? Ya pendengar, kita sedang tertawa. Ada banyak hal yang kita ingin bicarakan, seperti mengapa anak hiperaktif, kemudian kenapa dia autis, kenapa kok ya anak saya ini sepertinya terlalu apa namanya aktif, dan masih banyak lagi pertanyaan itu akan kami bahas dalam topik-topik yang mendatang. Pendengar, kami percaya bahwa dengan Anda stay tune di program ini, Anda mendapat banyak masukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi nggak capek ya jelasin sana-sini?
2: Enggak.
1: Biasa. Karena Bapak punya kemampuan itu. Sebagai kecerdasan eksistensial. Dan tidak semua orang punya seperti ini. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
2: Wah, ini dia. Wah, memang Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah rindu mau ditanyakan Bapak Ibu orang tua yang mendengar siaran ini juga.
1: Iya.
2: Jadi mewakili ya. Nah, apa yang perlu menjadi pemikiran kita kalau nanti kita menemukan anak yang normal, baik, tumbuh kembangnya bagus.
1: Yeah.
2: Tapi memang ada kalanya kita anak ada yang namanya autis atau hiperaktif, susah diatur, dan cenderungannya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan anak yang hiperaktif, sebenarnya anak yang itu ada anak yang melakukan aktivitas dengan sangat sangat aktif ya. Cenderung sulit untuk dikendalikan, biasanya ditandai dengan sulit memusatkan fokus, konsentrasi, tidak bisa duduk tenang dan berbicara terlalu cepat. Jangan buru-buru anak kita labelin dasar anak nakal. Gitu ya. Monyet saja bisa diatur, ini enggak bisa. Wah, udah sampai segitunya ngerinya responnya itu.
1: Monyet bisa diatur, harimau enggak bisa diatur.
2: Nah, anak hiperaktif bisa disebabkan oleh kondisi fisik maupun psikis ya. Contohnya kalau anak itu memiliki penyimpangan keaktifan karena kurang perhatian. Jadi bisa jadi ketidakperhatian orang tua itu bisa berefek anak menjadi haus perhatian. Akhirnya dia mengkompensasikan diri dengan hiperaktifnya itu. Gitu. Supaya saya punya anak didik dulu masih orang tuanya masih satu kegiatan, anaknya itu kalau diajak rapat PKK atau rapat RT, wah itu minta ampun, itu bisa naik kursi, lompat-lompat di kursi.
1: Iya.
2: Sampai dasar ini anak nakal Bapak, nonton mama Bapak RT atau Pak RW pada waktu itu. Nggak, itu namanya anak butuh perhatian. Saya bilang, coba nanti dia pada level usia tertentu dia akan duduk manis dan tenang. Ketika dia rasa hausnya perhatian dari orang tua terpenuhi. Nah, itu yang kedua, bisa jadi memang itu gangguan otak dan sistem saraf. Sehingga anak itu menjadi autis dan sebagainya. Nah, kalau ini memang harus ditangani, dikonsultasikan oleh yang namanya kalau di kota saya itu di Jogja itu lembaga tumbuh kembangnya anak yang menangani khusus anak yang autis, yang ganggu sarafnya sehingga anak itu memiliki pola perilaku yang over. Itu ya, sehingga nanti anak itu diberikan sebuah kegiatan untuk menghabiskan energinya yang tersimpan berkelebihan itu ya. Nanti itu namanya terapi ya, ada terapi dan bisa disembuhkan katanya. Atau gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Jadi anak itu bisa cemas kalau dia melihat sesuatu yang menimbulkan dia fobia atau trauma apa yang dilihat dari orang tuanya. Contohnya, papanya sering memukuli istrinya yang dilihat oleh anaknya. Itu bisa menimbulkan gangguan mood anak sehingga anak itu timbul depresi ketika lihat papahnya. Itu sangat amat menimbulkan trauma sehingga dia kalau papanya ada dia bisa sembunyi di bawah kolong tempat tidur untuk tidak mau ketemu, atau dia malah mengalami histeris, teriak-teriak. Itu karena belum memunculkan proses seperti itu mood, atau juga gangguan tiroid ya, di mana gangguan otak atau saraf pusat yang membuat dia merasa semacam ayan.
1: Oh.
2: Iya, jadi ayan itu kan enggak bisa berpikir kuat, begitu depresi, stres, frustasi apa, tekanan mentalnya muncul. Nah, itu karena butuh terapi yang panjang, ya, panjang. Atau seringkali mengalami bullying. Ya, jadi anak kita siapapun keberadaan keturunan kita anggaplah dia orang penting ya dari keluarga kita. Atau konsumsi obat yang dapat mengganggu fungsi otak. Jadi orang tua, pesan saya, jangan pernah kita mengabaikan sikap kepedulian dan perhatian yang melekat terhadap tumbuh kembangnya anak. Dimanapun kesibukan kita berada, ambil waktu yang terbaik. Bukan kalau ada waktu baru memperhatikan anak, tapi kita sudah menyediakan waktu yang terbaik yang berkualitas ya, supaya terbangun komunikasi dan kepercayaan anak terhadap orang tua, karena orang tua sangat memperhatikan.
1: Ya, pendengar, begitu banyak informasi atau masukan yang diberikan oleh Pak Sukamdi. Dan Anda tidak perlu membayar banyak, karena kalau sudah ke tingkat profesional, di ahli-ahli tertentu, tentu lebih banyak arahannya. Tetapi melalui kesempatan yang singkat, padat dan jelas ini, Anda menerima masukan yang baik tentunya. Untuk konsultasi, kami ajak Anda menghubungi 0878-790-58229 dan 0813-157-1184. Kadang-kadang kita ingin berbicara panjang, tapi waktu jualah yang membatasi. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, bagi Anda sendiri, pasangan Anda, dan juga generasi mendatang. Saya Adriana Usmani, bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dan oleh VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calvert-Lewin di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Kronikel Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the fourth Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih

pada balapan di Monza tadi malam. Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita.

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Para o alto, que está na mão, melalui ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak disebabkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 종교의 희망.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Baik, pendengar RRI Ampara dimanapun Anda berada, demikian untuk lagu-lagu tradisional siang hari ini menemani Anda. Dan tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami kembali hadirkan Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, jaga toleransi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 7 Una-Una ingatkan masyarakat saling menghargai ajaran dan keyakinan orang lain. Sekretaris Daerah 7 Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, jaga toleransi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una ingatkan masyarakat saling menghargai ajaran dan keyakinan orang lain. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Menghindari perpecahan interen dan antar umat beragama, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una ingatkan umat Islam dan penggiat sosial media untuk tidak menghina ajaran atau simbol kepercayaan agama lain. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi menjelaskan, harapan ini bertujuan untuk menjaga harmoni antar umat beragama. Di samping itu, hal yang paling penting adalah mencegah rusaknya citra ajaran Islam yang lebih mengedepankan kedamaian, menghindari konflik yang dapat menghambat dakwah dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan yang multikultur.
2: Dalam Quran kita tidak boleh hina agama lain, tidak boleh hina simbol-simbol agama lain. Ini saya ingatkan, di Facebook, di media sosial, di mana banyak orang bisa melihat itu tidak boleh. Dan agama kita melarang kita menghina. Agama kita bukan agama yang suka menghina agama yang lain atau orang lain. Jadi jangan ada saling menghina, karena yang bisa memecah kerukunan adalah saling menghina.
1: Menurut Dai Kondang Tojo Una-Una ini, perkembangan digitalisasi juga perlu diwaspadai dengan tindakan bijak bersosial media. Pengguna media sosial dilarang menghina agama karena tindakan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian dan penistaan agama yang diatur oleh hukum termasuk Undang-Undang ITE dan KUHP, sehingga siapapun yang melanggarnya akan terjerat hukum. Muhammad Hamdi juga mendorong peran tokoh agama melalui dakwah membentuk umat yang saling menghargai perbedaan. Para penggiat literasi lewat media sosial untuk mengedukasi masyarakat agar semakin cerdas menyikapi dinamika perkembangan zaman. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan, bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
4: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini ada upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
3: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tarim melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, lesunya daya beli masyarakat berakibat terhadap omset UMKM lokal turun hingga 30-50%. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Daya beli masyarakat yang menurun turut mempengaruhi omset penjualan UMKM. Menurut Adi, salah satu UMKM setempat, kondisi ekonomi yang semakin sulit hingga menyebabkan lesunya perekonomian membuat jumlah kunjungan di pusat-pusat perbelanjaan juga menurun. Kondisi ini juga menyebabkan usaha-usaha kecil milik masyarakat setempat turut menjadi sepi dari pembeli. Namun para pelaku UMKM terpaksa harus tetap menjalaninya untuk bertahan hidup.
6: Omset turun sekitar 30-50%. Jadi untuk saya yang maksudnya masih pakai uang bank apa itu kerasa banget. Makanya saya harus perampingan terus. Habis ini perampingan jam kerja. Yang jadi 2 shift jadi 1 shift. Lama-lama saya akan berubah jadi toko harian, toko biasa. Udah gak bisa lagi bertahankan image supermarket. Suka gak suka, itu adalah pilihan yang harus diambil saya. Karena bertahan hidup kan.
1: Tantangan besar pelaku usaha saat ini menurut Adi bukan hanya mempertahankan usahanya, tetapi juga menciptakan brand image yang mampu menarik konsumen untuk datang dan berbelanja. Para pelaku usaha di Touna berharap adanya solusi konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin mudah mengakses beragam informasi. Namun derasnya arus informasi tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama dalam kemampuan memilih informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kondisi ini menjadi perhatian di lingkungan pendidikan, mengingat peserta didik merupakan kelompok yang sangat dekat dengan pengguna internet dan media sosial. Literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menilai, serta menyaring informasi secara kritis. Berikut kita ikuti wawancara singkat Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 1 Ampanakota, Jane Madusama.
3: Ibu Kepsek, ini terkait dengan topik kita hari ini, banjir informasi, krisis literasi. Ini bagaimana sekolah melihat kondisi literasi siswa di tengah derasnya informasi dari media sosial atau internet saat ini, Bu?
7: Kalau kami melihat saat ini, anak-anak sangat mudah ya memperoleh informasi. Namun tentu saja kemudahan-kemudahan itu harus dibarengi dengan kemampuan mereka untuk memahami informasi yang diterima, kemudian mampu menganalisa dan menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak atau informasi agar anak-anak bisa bagaimana caranya untuk memahami isi-isi informasi yang diterima, kemudian mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima, mereka mampu bijak dan bertanggung jawab. Kemudian sekolah juga dalam hal ini mempunyai peran penting tentu saja dalam membangun budaya literasi kepada para anak-anak didik, tidak hanya menjadi sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi pembelajar yang mampu berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran. Ya, kami harap murid-murid kami ketika menerima informasi itu bisa kembali merespon, memberikan pertanyaan atau mencari kebenarannya.
3: Ya, selanjutnya Bu Kepsek, ini sejauh mana ini peran guru dan orang tua dalam membangun kebiasaan membaca ini sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam menyaring informasi, Bu?
7: Menurut kami, peran guru dan orang tua ini harus balance, seimbang dan juga tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam hal ini guru itu di sekolah tentu membangun perannya ya, membangun budaya membaca melalui kegiatan-kegiatan literasi, kemudian pembelajaran yang tentu saja menarik, membimbing peserta didik memahami dan mengkritisi ya informasi. Nah, dalam konteks ini tentu saja guru tidak hanya mengajar membaca, tapi juga bagaimana berdiskusi, mendiskusikan terkait dengan informasi yang dibaca oleh anak-anak. Kemudian menstimulus anak-anak untuk kemudian berani bertanya, menyampaikan pendapat, sehingga informasi yang diterima itu benar-benar

Una ingatkan masyarakat saling menghargai ajaran dan keyakinan orang lain. Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria yang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Populer siang hari ini menemani Anda yang lagi beristirahat ya. Dan pendengar, setelah ini kami akan kembali hadir dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami di layanan telepon RRI Ampana di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai hai hai hai, apa kabar para penikmat dangdut RRI Ampana yang udah menunggu dari tadi siang ini ya. Kita goyang lagi siang ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, mendengar bersama saya Nur Hayah akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Dan jangan kemana-mana dulu ya, jangan dulu di skip karena di season pertama ini saya langsung terima telepon Anda. Silakan langsung saja bergabung di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah, dan selamat sore tengah hari.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Iya, Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Apa kabar?
1: Kabar baik, kepanasan.
0: Masya Allah, panas ya.
1: Panas.
0: Oke, mau digoyang dengan lagunya siapa sore hari ini?
1: Peti Masamba.
0: Yang mana judulnya?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas. Dikirim dulu dong.

0: Muara Toba.
1: Iya.
0: Ibu Ice di Maleo. Ibu Fatma di Trinidad. Baru buang lapor sekeluarga.
1: Iya.
0: Beratnya sekeluarga. Dan terakhir ini Ibu Lina.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore juga Ibu Megawati di seputaran Pusungi yang katanya siang hari ini lagi kepanasan. Iya, sama kita juga di sini lagi kepanasan nih Ibu Mega ya. Tapi udah panasnya kita goyang aja dengan lagu dangdut sore hari ini. Oke, kita menyapa lagi di belakangnya. Halo. Halo. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi. Halo. Halo. Oke, kembali. Halo.
1: Halo, Eri Ampan, Radio Kita Santria. Assalamualaikum, Mbak Nurhaya, Jakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa, ada Bung Rizal di seputaran Kacilangko.
1: Betul sekali Mbak Aya, masih semangat Mbak Aya ya.
0: Harus semangat dong. Iya.
1: Tapi saya biarpun panas-panas begini Mbak Aya semangat. Yang penting hati tetap dingin terus
0: Mbak Aya. Iya betul, cukup buminya yang panas.
1: Kalau Mbak Aya saya tahu dingin terus di studio itu.
0: Tetap kepanasan juga ya.
1: Oh begitu. Tapi kalau dari ruangan sih masih tetap panas emang rasa itu.
0: Bung Rizal gimana kabarnya? Bung Rizal lama. Alhamdulillah baik ya. Bung Rizal gimana kabarnya lama. Nih baru muncul di permukaan.
1: Walaupun lama tak jumpa tapi saya dalam keadaan sehat-sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Usaha juga saya lancar terus.
0: Alhamdulillah.
1: Insya Allah bisa ketemu dengan pendamping hidup yang bisa
0: Amin.
1: Menemani saya seumur hidup.
0: Amin. Masya Allah.
1: Itu juga Mbak Aya. Mudah-mudahan Mbak Aya dengan keluarga juga sehat-sehat lalu.
0: Okay.
1: Dan semangat terus.
0: Amin.
1: Aktivitas bersama suami tercinta juga.
0: Iya. Oke, Bang Rizal, sore hari ini mau digoyang dengan lagu dangdutnya siapa?
1: Saya mau goyang dengan lagunya siapa bagus Mbak Aya ya. Lagunya siapa bagus ini? Saya mau minta lagunya anu aja Mbak Aya.
0: Yang mana?
1: Lagunya Eri Susan.
0: Yang mana judulnya?
1: Ya, yang judulnya Hujan Mbak Aya.
0: Hujan. Oke. Okay.
1: Siapa tahu ini ada
0: hari yang lagi
1: bisa terhujan ini malam.
0: Amin, amin. Oke, dikirim-kirim dulu hujannya, silakan Bang Rizal.
1: Mau dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Ustazah Rukmin di Muara Toba berserta keluarga juga. Salam sehat dari saya. Ada Ibu Ida di TT bersama keluarga juga, ada Bapak Yusuf juga bersama istri tercinta juga di sana.
0: Amin.
1: Salam sehat dari saya. Tak lupa aja buat yang di Matako, Ibu Timang bersama Ibu Rahma juga, sekeluarga.
0: Iya.
1: Yang di mana lagi nih? Yang di Gorontalo juga tanpa terkecuali pendengar setia RRI Ampana. Ada juga yang di Bonerato, Panursin bersama Ibu juga. Yang di Bali Baru ada Bapak Ros, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Ece, Bung Bob juga sekeluarga. Lalu juga buat yang di Labuan ada Ibu Ratna juga sekeluarga, Ibu Ice di Jalan Maleo. Ada juga yang di Dondo tanpa terkecuali yang di Pomodo, Bung Wardi bersama Mbak Hasmin. Ada juga di Sesarina juga tanpa terkecuali. Semua pendengar dari Ampana di mana saja berada, salam kompak, selamat beraktivitas, yang lagi aktivitas, yang lagi santai, selamat bersantai aja di sore hari ini sambil temani kopi hangat atau teh hangat seperti kita sekarang.
0: Baik.
1: Salam sehat dan salam sayang dari saya. Dan lagu ini spesial buat keluarga saya yang lagi menunggu hujan. Salam sehat dan salam sayang dari saya. Yang paling spesial lagi buat Mbak Nurhaya Jakaria, semoga semangat terus menemani pendengar dari Nampana sampai dengan akhir acara ini. Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal ya, yang ada di seputaran Kacilangko, yang sudah bergabung juga di sore hari ini acara Pro Dangdut ya, dengan doanya yang Masya Allah. Semoga itu menjadi doa untuk kita semua juga ya, dan kembali tentunya menjadi doa yang baik juga untuk Bung Rizal. Ya, kita lanjut lagi di belakangnya Bung Rizal. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: dangdut adalah kita.
0: Asik sekali. Dari Kajulangu kita turun terus-terus ke Bonerato. Ada Pak Nursin di sana. Apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, kabar sehat walaupun panas matahari.
0: Iya,
2: tetap
0: insyaallah. Tetap harus dingin hati ya. Iya, lagi di mana ini Bang Pak Nursin?
2: Ada di rumah ini.
0: Lagi baring-baring ya?
2: Baring-baring karena banyak sekali orang di rumah sekarang.
0: Oh iya.
2: Ada acara ibu-ibu Al-Hilal. Di Bonerato bikin acara hari ulang tahun Al-Hilal di Pondok Pesantrennya seperti.
0: Oh masya Allah. Semoga acaranya berjalan lancar ini ya, Pak Nursin ya. Amin.
2: Daging yang dimasak sekarang.
0: Oh lagi masak daging. Kayaknya baunya sampai di studio ini ya.
2: Insyaallah ada angin berhembus dari depan.
0: Iya. Oke, Pak Nursin mau dihibur dengan lagunya siapa sore hari ini? Silakan.
2: Peristiwa Malam.
0: Peristiwa Malam. Lagunya siapa nih ya?
2: Sawe. Peristiwa Malam.
0: Oke.
2: Di malamnya
0: cuma. Iya. Coba kita cari sambil menunggu dikirim-kirim dulu.
2: Kira-kira sama Mas Rijak, Bung Rijak, yang ada kerjaan lama kita, bersapa. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana, ada juga ibu juga di sana. Kapan yang sama, Papa Ros Bailo Baru, Guria, ada Ece di Bailo, ada juga Dien di Labuan bersama Guratna, ada Papa Rosmin, Bu Fatma, Ibu Lina Pusungi, Bunda Megawati bersama Bung Utar, dan semua. Menengah perlahan semua dengan perlahan sehat walafiat. Siapa yang sama untuk Mbak dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Pak Nursin, Pak Nursin.
2: Ya.
0: Ini peristiwa malam atau peristiwa silam?
2: Ah, sama saja mak.
0: Oh, mana, gitu ya. Oke, saya coba nanti ya. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nursin di seputaran Bonerato yang katanya siang sore hari ini lagi ramai di sana ya, yang lagi masak-masak. Apa kabar ibu-ibu yang ada di dapur ya? Jangan lupa ya sambil goyang sambil dengar lagu dangdut ya, digoyang juga kualinya gitu. Ya, dan selamat sore juga untuk Anda yang sore hari ini mungkin lagi beristirahat juga di seputaran Bonerato juga ya. Apa kabar sore hari ini? Dan untuk Anda yang mau bergabung di 93 FM setelah tiga lagu berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan

0: kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban. 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
5: RRI Ampan FM
4: 93 MHz.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Lagi mendengar, kami kembali lagi dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi mendengar di sore hari ini di menit ke-22 lepas dari pukul 15 ya. Kita kembali menyapa Anda yang mau bergabung. Langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
8: Halo, RRI Antana. Assalamualaikum, Mbak.
7: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
7: Iya. Ada Ibu Ria di seputaran bayi lo baru. Apa kabar?
8: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Adem
7: ya di sana ya.
8: Iya.
7: Kayaknya turun salju di Bonera, di Bailo ya. Oh, bagi pas. Saya kira ada turun salju di Bailo. Oke, Ibu Ria, sore hari ini mau ditemani sama lagunya siapa dah?
8: Lagunya Mega Mustika.
7: Judulnya?
8: Bukan yang pertama,
7: tapi yang terakhir ya, asik.
8: Iya.
7: Bukan yang pertama.
8: Yang pertama dan terakhir. Oh,
7: yang terakhir. Jangan sampai ada orang ketiga di antara kita ya.
8: Ketiga. Panas matahari begini cari masalah itu.
7: Jangan coba-coba. Oke, Ibu Ria, dikirim-kirim dulu lagunya.
8: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Abang Mutar, ada Ibu Lina juga di Kusumi, salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Farda di Sansarina, ada juga Ibu Uga, ada Bung Rijal, salam hormat, salam kompak juga. ada juga Ibu Eli Bayilo, ada Bapak Nurfin, ada Bapak Ros juga, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kumpul.
7: Iya.
8: Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
7: Amin.
8: Peraturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran Bayilo baru ya. Iya, di sana lagi adem ayam katanya. Oke, di belakangnya lagi saya menyapa. Halo.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ayah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
9: Yang lagi
7: kita. Iya, dengan siapa di mana ini, Le?
9: Dengan Ibu Ratna Labuan, Le ya.
7: Halo Ibu Ratna, gimana kabarnya Labuan sore hari ini?
9: Alhamdulillah, seperti biasa, lagi panas.
7: Lagi panas juga, haredang ya. Kalau yang panas begini enaknya minum yang panas-panas juga, Ibu Ratna, tidak ya?
9: Yang dingin,
7: yang dingin ya. Lea. Supaya DP hati kok dingin juga ya.
9: Cuma saya kayak bisa minum yang dingin, soalnya gula ini tinggi.
7: Oh iya, betul-betul.
9: Iya.
7: Oke, Ibu Ratna, mau dikirim, dikirim lagunya dulu. Yang mana lagunya?
9: Jauh Disayang.
7: Ya?
9: Judulnya Jauh Disayang.
7: Oke, Jauh Disayang. Kalau dekat, baku. Baku marah, baku perang, eh? Mau dikirim untuk siapa ini lagu?
9: Kirim-kirim, ada Ibu Ria, terima kasih kepadanya, ada Ibu Uga, Abang Mutar, ada juga Tika Karijan, ada Ibu Uga, Ibu Ina, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Tima, Ustazah Rukmi, ada juga Panas, Runta Nursin, sama Papa Ros. Salam hormat, salam sehat. Ada juga Ibu Ida, Ibu Fatima. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
7: Iya.
9: Buat Mbak Ayah, sehat selalu bersama keluarga.
7: Amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
7: Oke, terima kasih kembali Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ratna di Labuan ya, yang lagi haredang di sana, tapi tetap bisa goyang. Oke, di belakangnya Ibu Ratna, halo.
10: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bro Dangdut.
10: Dangdut ada lagi ya.
7: Dengan Pak Mutar. Dengan
10: orang Pusungi.
7: Orang Pusungi. Silakan Pak Mutar lagu dangdutnya sore ini.
10: Mau minta lagu dari apa ya? Dari Roma Iram.
7: Judulnya?
10: Apa? Jatuh-jatuh.
7: Cantik-cantik.
10: Yatim piatu.
7: Oh, yatim piatu. Aduh, ini telinga agak bermasalah ini. Dikirim untuk siapa lagunya, silakan.
10: Dikirim ada Irena tadi. Semuanya.
7: Iya.
10: Juga ada Panuki, ucapan yang sama. Ada juga Ibu Ria, ucapan yang sama juga.
7: Iya.
10: Ada apa ya? Dan semua juga pendengar dari tempat tersebut. Ibu Lina.
7: Iya.
10: Ibu Lina bersama keluarga. Tak lupa juga ada Ketua kita RC Buang Lapor bersama keluarga. Dan semua juga pendengar dari tempat tersebut. Di mana saja berada.
7: Oke.
10: Semuanya buat Pak Nurhaya dan Ustazah yang ucapkan pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di seputaran Pusungi ya. Di sana lagi bersama Ibu Megawati juga. Iya, dengan lagunya dari Roma Irama Yatim Piatu. Tadi saya dengarnya cantik-cantik. Wah. Jauh ya. Ini kayaknya pengaruh dari kekeringan ini. Semua kering, daun telinga jadi kering gitu. Oke, untuk Anda pendengar sore hari ini yang lagi beraktivitas, apapun aktivitas Anda, yang lagi di dapur, lagi di kebun, yang lagi di halaman rumah, atau yang lagi rebahan juga, selamat sore. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut pilihan Anda ya, pilihan pendengar kita. Dan semoga lagu-lagu dangdut ini bisa membakar semangat lagi, lebih bersemangat lagi. Saya tunggu semangatnya di season berikutnya. Tetaplah bersama kami pendengar, hanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya musik dangdut pilihan Anda di RR yang panas sore hari ini sudah mengudara dari pukul 14.40 tadi ya, hingga di pukul 16 ini kebersamaan kita. Jadi waktu kita tersisa tinggal berapa menit lagi, dan mungkin kali ini kita ada di sesi paling terakhir. Nah, untuk Anda yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik sekali dengan Ibu Lina Dipusungi.
2: Iya.
1: Iya, kayaknya hari ini yang mendominasi orang Pusungi semua ya.
2: Iya dong, Pusungi lagi peran, pegang peran.
1: Lagi pegang peranan sore hari ini.
2: Iya.
1: Apa kabar Pusungi apalagi, sore ini?
2: Apalagi saya so ada tetangga baru, jadi iya. Dua jadi ya.
1: Jadi
2: Pusungi
1: tambah rame.
2: Pusungi lawan.
1: Lagi apa sore hari ini Bu Lina?
2: Ini baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun
2: rencana
1: tidur.
2: Mau ke DPR, mau goreng pisang.
1: Mantap sekali, dicolo deng dabu-dabu.
2: Memang
1: langsung menyala lidah ya.
2: Menyala, walaupun rica mahal.
1: Betul sekali. Aduh, disinggung lagi harga rica. Soalnya ada rica 5.000 sekarang
2: kita
1: ya.
2: Kita jangan makan mahalnya ya, makan rica aja.
1: Iya. Oke, Ibu Lina mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
2: Senyum dan hatimu. Okay. Senyum untuk semua orang Mbak Aya ya. Hatimu jangan ya.
1: Untuk
2: orang aja deh.
1: Iya. Dikirim-kirim dulu dong.
2: Ya, mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakoro, ada Ibu Ria, ada juga Bunda Megawati bersama Abang.
1: Iya.
2: Ibu Ratna, Ibu Timang. Buat seluruh ya, pendengar Ampara di mana saja berada tanpa terkecuali. Mohon maaf ya, sudah tidak disapa lagi karena waktu sudah mepet.
1: Betul sekali.
2: Iya, makasih Mbak Ayah.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di seputaran Pusungi sore hari ini sudah bergabung ya. Oh, lagi siap-siap OTW dapur, mau goreng pisang katanya. Pokoknya baking sadap sekali ya. Iya, terang biar cuma kecium DP bau dan DP tore-tore saja boleh, susanang hati. Sama dengan Pak Nursin tadi, ada lagi di sana lagi rame lagi masak daging ya. Pokoknya baking lapar sore hari ini. Yang juga lagi sibuk masak-masak di dapur, apa kabar sore hari ini? Selamat sore, selamat bergoyang dangdut ya. Tapi sayangnya kita sudah di sesi terakhir, jadi yang mau bergabung langsung saja di 082128502652. Ayo di sini masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Langsung aja cus di RR yang panas sore hari ini ya. Iya, masih ada sisa waktu lagi ya. Mungkin satu penelpon terakhir lagi. Silakan. Halo. Halo. Halo. Halo. Pro Dangdut. Suaranya mana nih? Pro Dangdut. Halo. Iya, boleh dicoba lagi mungkin ya. Iya, suaranya tidak kedengaran di sini. Saya sudah mencoba untuk bisa berkomunikasi, tapi sayang sekali harus terputus ya. Ya, silakan langsung aja di 082128502652. Ibu Rukmin. Ibu Rukmin sudah hari ini belum bergabung ya. Ini Ibu Rukmin biasa langganan paling akhir nih. Ya Allah, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibilang.
1: Baru saja dibilang langsung masuk. Memang langganan paling terakhir. Oke, silakan Ibu Rukmin, lagu terakhirnya.
3: Lagunya ada udang di balik batu, Nasar dengan Lesti.
1: Oke, ada udang di balik batu. Dikirim-kirim dulu.
3: kirim-kirim ada Ibu Megawati, ada juga Pak Ros, ada Pak Nursi, ada Ibu Ria, terima kasih sama sepannya, ada Ibu Ratna juga, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada Bu Lakura, Mas Rijal, terima kasih terus sepannya, ada juga Bu Muter, dan Ibu Timang dan Ibu Fatma dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua, spesialnya buat Di Alio sama Orang Operator. Ketemu dengan Yuni?
1: Belum ada ketemu dengan Yuni.
3: Oh, tidak aktif DP Anu.
1: Sebentar sore dia dinas malam nanti. Nanti kita ketemu pas tukaran dinas.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Jangan bilang orang mau dengar.
1: Suara apa dengar ini? Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Ada yang kepo. Iya, kira-kira apa ya bisnisnya Ibu Rukmin dengan Mbak Aya ini? Mulai nih kepo-kepoan. Ada rahasia perusahaan ye. Oke, terima kasih Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Sehat terus bersama keluarga, bersama cucunya di sana. Ya. Semoga bulan September ini jadi bulan kebahagiaan ya. Ya walaupun banyak yang agak kurang bahagia. Yang pertama karena hujan belum juga turun. Yang kedua kekeringan sudah mulai terjadi ya. PDAM sudah mulai mati hidup. Ditambah lagi dengan listrik yang mati hidup. Kemudian ditambah lagi dengan harga bahan pokok ya, bahan dapur itu sudah mulai naik juga. Pokoknya semuanya dinikmati. Insya Allah ada kebaikan di balik itu ya. Amin. Oke, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini di Prodiangdut. Saya Nur Haya mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Salam dangdut. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan berikut ini.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. Sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala aku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasing. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Tosu itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uang.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Sekali di udara, tetap di

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawali informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi?
2: Yang berada di RRI Mamuju.
1: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
5: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Uh, Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
6: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
10: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini telah terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
9: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tarim melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, mewakili rekan yang bertugas saya Yuni Safir dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana dan pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
12: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
11: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
12: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk satgas ini tanggap darurat, ya semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
11: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
12: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
11: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
12: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman. Ya, untuk pembakaran lahan.
11: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
12: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi, ya, kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
11: Ya. Baik, pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendigera, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendigera, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Suharmi.
13: Selamat sore rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
14: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas

0: mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Diau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak, sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Diau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
2: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim. Sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
1: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
3: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Toli-Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
5: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
4: Baik, silakan informasi Anda rekan Joko.
5: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
6: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
7: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktik sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancaman 9 tahun. Ya jadi jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Nah, iya. Harus melapor, bapak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini pak, merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres, begitu. Ya, kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
6: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas, diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
5: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurtia Sujari bersama teknik studio Anjas Pole, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
4: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar dari Palu, kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
8: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
4: Baik, selamat.

0: akan informasi Anda, Bu Suda.
1: Baik, terima kasih. Berdengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
2: Semangat para pecinta tenis meja Kota Bau-Bau sebelum
3: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
4: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet-atlet dari lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
2: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah.
5: Harapannya pemain ini setiap kami kepada kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
3: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
1: Berdengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
6: Baik. Relawan Lingkungan Hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. Relawan Lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atenri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas.
7: resmi, menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
8: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas, orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
6: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
0: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Pendengar, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore, rekan Rizna.
9: Selamat sore, rekan Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
9: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
11: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat di dalam itu tidak sebanding.
10: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwardi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
12: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
10: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
13: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
10: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau untuk edisi hari ini 7 September 2026. Saya Mega Pika, mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Ma,
1: ini.

0: Dibolak ke bawah, kau makin asyik. Dibolak ke bawah, kau makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ngaji dulu, ngaji. Yuk.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। সালাওয়াত ওয়া সালাম সমগো তাতাব তরজুরাহকান কাপাদা বাগিন্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পেন্ডেঙ্গার এরি ইয়ানি মুনিয়াকান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। Pada kesempatan ini kita akan membahas doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu, ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Doa ini adalah merupakan pengakuan, bentuk pengakuan dan pendidikan tauhid yang begitu hebat. Karena kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kontrol muraqabah kepada kita. Sebagaimana yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyadari sepenuhnya tentang muraqabatullah itu, yaitu kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai pendidikan self control dan konsentrasi yang tinggi yang akan menjaga kualitas hidup agar tetap berada dalam kelasnya, bertahan dalam kualitas dan prestasi meski ketika berada dalam keadaan down sekalipun. Pendidikan muraqabatullah ini adalah pengawasan Allah itu perlu sejak dini ditanamkan dan terus berusaha dilakukan agar mampu meminimalisir kecondongan hawa nafsu yang selalu membisikkan untuk keluar dari orbit kebaikan. Selain itu, pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindarkan seseorang dari kepribadian ganda, tampak baik di depan orang banyak, tetapi pada hakikatnya berhati jahat dan berjiwa busuk. Maka dengan sendirinya ini adalah penangkal kemunafikan yang sangat cepat menular dan selalu akan bertahan sebagai salah satu penyakit kejiwaan akut yang menggerogoti amal, semangat dan fondasi-fondasi kebaikan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa kepada kita sekalian yang merupakan bentuk kesadaran daripada muraqabatullah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
4: Are you on your way?
5: Yaelah Inggris, udah jalan, bentar lagi nyampe.
4: I have your location.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan

0: Panik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
1: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
3: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
4: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
5: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
4: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
6: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
4: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
7: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
8: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
7: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
4: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.

0: 10 besar suara kencana RRI 2026 kategori News Reporting.
1: Pagi belum sepenuhnya
0: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
2: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
0: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
3: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
0: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
5: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
6: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
7: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
8: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
9: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
10: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
11: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
12: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
13: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
14: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua yang tujuannya bagaimana memajukan timpo itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai tim pom. Oke.
13: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bobau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bobau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
12: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bobau sebelum Popov, kan Popov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Popov.
13: Penyelenggaraan PNM Bobau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bobau. Dari Kota Bobau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rinda kok, Rinda kok duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie haini jerkanku, sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan haini yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan, ada haini tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama haini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu haini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Apana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini, di hari Senin 7 September 2026, kembali menemani Anda di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda, dimana program yang paling Anda tunggu-tunggu di malam hari, karena kita akan mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu lawas yang pernah menjadi cerita di, entah itu di zaman dahulu ataupun di saat sekarang ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pulau Togean, Anda dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, pendengar saya menyapa penelpon kita nih. Yang pertama, ada siapa di sana? Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Hah? Kumpulan lagu lama kemarin, Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini dan Ibu Rukmin?
1: Ada kan Duli-Duli.
0: Duli-Duli, ketemu lagi malam ini ya.
1: Ya.
0: Pokoknya jangan bosan ini ya. Ketemu Mbak Yuni
1: terus. Kumifai,
0: kumifai. Ya kunju.
1: Kumifai mo.
0: Ya kunju. Ayo bongi. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Rukmin?
1: Lagunya Inka Christy.
0: Inka Christy, judulnya apa itu Dan?
1: Teratai.
0: Teratai dari Inka Christy. Ya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Ya. Makasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini Ibu Ria?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa dan ini?
2: Lagunya Maya Romantir, Hatiku Masih Rindu.
0: Hatiku Masih Rindu. Oke, Hatiku Masih Rindu. Ditunggu ya.
2: Iya, oke. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya masih menantikan satu penelpon lagi di sesi pertama. Tadi sudah ada Ibu Rukmin dan juga Ibu Ria. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Baik, terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali di 082128502652 di WhatsApp maupun di telepon solar. Dan Anda juga dapat mengirimkan kami pesan di melalui SMS dan juga di WhatsApp 082128502652 karena kami masih akan hadir dengan Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

0: Baik, saya coba menerima telepon lagi. Halo. Halo. Halo, Pelotogean.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogean.
1: Kumpulan lagu lama. Kegemaran Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Terdengar nih suaranya, Bung Hasan?
1: Dengar.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa, Bung Hasan?
1: Dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila judulnya apa tuh?
1: Mama.
0: Mama. Oke, dicarikan
1: mama,
0: ya.
1: Mama, aku ingin pulang.
0: Oke, Mama, aku ingin pulang. Baik, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bung Hasan di Bailo, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, pendengar, untuk telepon selanjutnya kami akan terima setelah 3 buah lagu berikut. Karena di sisi pertama kita sudah ada Ibu Rukmin, Ibu Ria, dan juga Bung Hasan yang menemani dengan 3 pilihan lagu tentunya. Dan kita akan lanjutkan untuk penelpon berikut setelah lagu berikut ini.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan pendengar masih di Pulau Togian malam hari ini yang menemani Anda tentunya hingga di jam setengah 12 ya. Jadi untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami melalui telepon ataupun di pesan seluler maupun WhatsApp di 082128502652. Baik, saya mencoba menerima telepon selanjutnya. Terputus teleponnya, boleh dicoba kembali ya di 082128502652.

hari ini kami hadirkan beberapa lagu kenangan atau lagu tempo dulu menemani ruang dengan Anda, dan tentunya kami masih menerima telepon hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Panas.

0: Baik, benar masih di Pulau Togian malam hari ini atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Dan masih sekitar 40 menit lagi kami menemani Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, dapat langsung menghubungi kami di 08212850-2652. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian. Buat
1: rindu. Kang rindu, orang mau gerindu memori lewat lagu.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemar orang Tamu Bagu.
0: Dengan siapa di mana ini Dan?
1: Aduh, orang Tamu Bagu ini.
0: Orang Tamu Bagu. Ibu Ani, orang Tamu Bagu.
1: Rupanya ini suruh apa? Karena nomor.
0: Hah, baru jumpa lagi nih. Dari mana
1: baru
0: ini Bu Ani?
1: Baru pulang dari Korea.
0: Oh, baru pulang dari Korea ya. Pantas ada signal di sana. baru jumpa janda. Lagi sehat-sehat ya Ibu Ani.
1: Iya, alhamdulillah sehat sebaliknya.
0: Alhamdulillah. Walaupun sehat-sehat panas. Sehat juga.
1: Di sana belum ada hujan.
0: Belum ada ini, masih tunggu hujan.
1: Walaupun panas tetap sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, silakan.
1: Semua di semua bisa dihadapi dengan ketabahan.
0: Iya. Mau dengar lagunya siapa nih Bu Ani?
1: Lagunya apa? Ruri Marantika, Rindu
0: judulnya?
1: Yang Terlarang.
0: Rindu Yang Terlarang. Oke, nah, dicarikan ya.
1: Oke deh. Terindu tuh, jadi pasti dilarang itu. Rindu dengan ampan. Soalnya apa namanya, ini pendengar apa, ini apa yang iri-iri digital nanti ada apa tadi, jadi ada kesalahan,
0: ada kesalahan.
1: Okay. Nanti di compare kasih baik.
0: Okay. Nanti kasih baik ya, supaya Mbak dengar ulang.
1: Iya, dapat dengar ulang. Oke okay,
0: okay, dan
1: jadi semua RRI di seri ke Indonesia sudah pada dengar. Oke,
0: baik.
1: Selamat siang Mbak Yunia.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mobagus sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Ruang rindu.
0: Kenapa itu Pulau Togian?
2: Ruang rindu kata Mbak Ani bilang. Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bu Fatma Mbak Yuni.
0: Ibu Fatma dan Dilima, silakan. Mau dengar lagu siapa Ibu Fatma?
2: Charles.
0: Apa?
2: Lagunya Charles.
0: Charles, judulnya apa itu?
2: Tak Kusadari
0: dari Charles. Oke, dan ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke, makasih Mbak Yunis. Sehat-sehat. Panjang umur, banyak rezeki sama operator juga.
0: Amin.
2: Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki ya.
0: Okay.
2: Ada apa tuh? Nanti juga. Nanti ada mau bicara dengan Mbak Yunis.
0: Ada. Oke, dan terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Iya, Parimo Mbak Yuni.
0: Dari Parimo Pak Nasrun, silakan. Dan mau dengar lagunya siapa nih Pak Nasrun?
3: Lagunya Titik Adi.
0: Titik Adi, judulnya?
3: Ya, Salam Rindu.
0: Salam Rindu, oke.
3: Ya, lama tak jumpa, rindu rasanya.
0: Rindu
3: oke,
0: rasanya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik. Pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Tadi sudah ada Ibu Ani, Ibu Fatma, dan juga Pak Nasrun yang menemani kita di sesi selanjutnya. Untuk Anda yang masih bergabung, Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, langsung saja kita ke lagu selanjutnya dari Bruri Marantika dengan judul Rindu Yang Terlarang berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Empana dan masih di Pulau Togian malam hari ini di kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ah, dengan Pak Bayu di Batang Polo.
0: Papa Bayu di Batang Polo ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Pak Bayu?
1: Ah, mau dengar lagunya Ihano yang judulnya Buih Jadi Permadani.
0: Buih Jadi Permadani. Oke, disiapkan lagunya ya.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu dari Eksis dengan judul Buih Jadi Permadani. Ditunggu lagunya. Dan saya masih menantikan penelpon untuk bergabung di Pulau Togian malam hari ini di WhatsApp maupun di telepon di 0821-2850-2652.

0: juga ingin menginformasikan kepada Anda informasi terkini mengenai penutupan Bandara Soekarno-Hatta ya, yang diperpanjang hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan penutupan diperpanjang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, saya menyapa dulu nih penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Riri yang panas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Isra dari Buka-Buka.
0: Pak Isra dari Buka-Buka ya.
1: Dengan Bayuni nih ya.
0: Iya, dengan Bayuni. Ini kalau boleh tahu dengarnya lewat apa nih? Lewat RR Digital?
1: Alhamdulillah ketemu kembali Mbak Yuni.
0: Iya, Pak Isra ya di Pulau Buka-Buka. Salam kenal ya. Ini dengarnya pakai?
1: Kebetulan ada aktif radio ini. Baru-baru lewat dari saudaraku Papa Bayu.
0: Iya. Jadi mendengarkan kembali nih ya.
1: Iya.
0: Silakan, dan Pak Isra mau dengar lagunya siapa ya, malam hari ini?
1: Kenapa Papa Bayu tadi minta lagu apa? Bui Permadani.
0: Iya.
1: Kalau saya Mbak Yuni pilih akan saja ya.
0: Oh, dipilih akan saja lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, dan ditunggu lagunya. Baik, terima kasih ya Pak Isra di Buka-Buka.
1: Salam dari saya, Reconnect Buka-Buka.
0: Reconnect Buka-Buka, nanti mau jalan-jalan ke sana ya.
1: Iya, mau tunggu no.
0: Sudah pernah ke sana kemarin. Aduh, kurang info nih. Nanti kasih info ke Pak Isra ya.
1: Iya.
0: Oke, dan terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Isra di Pulau Buka-Buka di Reconnect. Waduh, itu tempatnya bagus sekali. Mbak Yuni pernah ke sana sekali dengan bersama keluarga ya. Bersama keluarga mengunjungi Pulau Buka-Buka. Aduh, tempatnya bagus sekali, bersih, sepanjang pantai juga. Bisa menikmati sunset, makan-makan bersama. Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini menemani Anda hingga di pukul 23.30 menit ya. Sudah lama lagi nih kebersamaan kita malam hari ini. Saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk Anda yang masih bergabung. Kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo. Waduh, mana nih suaranya? Halo, Pulau Togean. Halo. Halo, Pulau Togean. Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Mayuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Aduh, kenapa nih? Mengantuk kah atau ketiduran nih, Ibu Lina? Sudah ketiduran ya?
2: Baru bangun.
0: Oh, baru kebangun. Hampir ini kelewat, Ibu Lina, malam hari ini.
2: Iya.
0: Silakan, dan mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Lina?
2: Makanya Mayuni semua halo
0: belum ada nih suaranya tadi.
2: Lagunya Mayuni. Siapa Syahrini ya?
0: Syahrini, judulnya apa ini? Syahrini,
2: Kau Yang Memilih Aku.
0: Kau Yang Memilih Aku. Oke, dan ditunggu lagunya ya.
2: Oke deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar di sesi selanjutnya tadi kita sudah membersamai ada Bapak Bayu, Pak Isra juga, dan juga Ibu Lina ya, dengan tiga pilihan lagu tentunya. Dan kita ke lagu yang pertama dulu dari Exis, request dari Papa Bayu tadi, Bui Jadi Permadani, berikut ini.

Baik pendengar, di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Pulau Telgen malam hari ini, dan karena waktu kita terbatas, kami hadirkan satu buah lagu terakhir untuk menemani di Pulau Togian. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadinya sudah bergabung bersama kami di Pulau Togian malam hari ini, hingga di akhir ya penghujung acara di hari ini. Dan setelah ini kami masih akan hadir dengan inspirasi malam, dengan tentunya lagu-lagu yang akan menemani hingga ditutup siaran nanti di jam 12. Dan kami hadirkan satu buah lagu menutup perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: 93,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
1: Indonesia

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di Seluruh Tanah Air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 8 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Buah yang dikenakannya rusak, sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang Sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang Sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: pojok literasi ini tercipta karena keinginan kami ya dari masa lalu juga, bahwa buku sangat penting untuk pola pikir, untuk perilaku kita, dan bagaimana kita bergaul dengan masyarakat nantinya.
1: Himbauan kepada masyarakat terkait dengan karhutlah terjadi, menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting yang berada di luar rumah.
2: Mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2,5 juta, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancaman 9 tahun.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Demi membentengi anak dari gempuran gawai, kehadiran ruang baca hingga kolaborasi bersama penggiat literasi di Sulawesi Tengah terus diperkuat guna menumbuhkan kembali minat baca masyarakat. Masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan di tengah kualitas udara kurang baik akibat dampak cuaca panas musim kemarau dan maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 8 September 2026, dibacakan oleh Maria Immaculata.

0: Kemajuan era digitalisasi saat ini diiringi dengan kegelisahan akan tingkat literasi yang dikhawatirkan semakin berkurang. Hal tersebut didasari oleh tingginya durasi penggunaan gawai pada anak-anak. Untuk itu, kehadiran ruang literasi diharapkan dapat kembali menumbuhkan minat baca anak-anak di tengah gempuran teknologi digital. Pembina komunitas Saungu Umpo Oja, Mustika Sari menuturkan, pihaknya mendirikan perpustakaan dan taman pendidikan Quran Cahaya Pesisir di Kelurahan Tondo untuk kembali mendekatkan anak-anak pesisir dengan dunia buku. Berbagai program telah dijalankan sebagai sarana edukasi kreatif, mulai dari kelas bahasa Inggris, membaca dan mengaji bersama, hingga storytelling. Dirinya berharap melalui fasilitas ini, anak-anak tidak lagi terjebak dalam arus informasi media sosial yang disebut masih dangkal.
1: Pojok literasi ini tercipta karena keinginan kami ya, dari masa lalu juga, bahwa buku sangat penting untuk pola pikir, untuk perilaku kita, dan bagaimana kita bergaul dengan masyarakat nantinya. Jadi kami menggagas ini dan menawarkannya kepada masyarakat. Lalu masyarakat mengamini, mengiyakan. Ini sebagai gerakan awal sebenarnya untuk keras membangkitkan minat baca di anak-anak pesisir.
0: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifuddin mengungkapkan, era digital menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melestarikan bahasa dan memperkuat literasi masyarakat. Terkait hal ini, pihaknya menggandeng komunitas literasi hingga pemerhati bahasa untuk memperkuat gerakan membaca dan mendekatkan bahasa Indonesia dan daerah kepada warga.
2: Alhamdulillah, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu setiap tahun ada anggaran bantuan pemerintah masuk dalam kategori bantuan pemerintah untuk komunitas literasi, komunitas sastra, pemerhati bahasa dan sebagainya itu agar bisa

0: mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan.
1: Kita mengajak untuk betul-betul kita menyaring informasi atau yang kita lihat di media sosial, dilihat dulu datanya betul atau tidak, kejadiannya betul atau tidak, di mana tempatnya, sehingga jangan kita salah untuk mengambil suatu keputusan atau salah kita melangkah untuk memberikan informasi ke orang lain. Dan itu akan sangat-sangat-sangat berbahaya kalau kita salah mengambil informasi.
0: Ratna menambahkan literasi digital tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat atau menemukan informasi di internet. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis sebelum mengambil kesimpulan. Ia juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk kembali memanfaatkan buku dan layanan perpustakaan digital Sulteng sebagai sumber pengetahuan. Dengan membiasakan, membaca, dan memeriksa informasi secara kritis, masyarakat diharapkan tidak menjadi pengguna media sosial yang mudah menerima setiap informasi, namun mampu menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin mudah mengakses beragam informasi, namun derasnya arus informasi tersebut juga menghadirkan tantangan terutama dalam kemampuan memilah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kondisi ini menjadi perhatian di lingkungan pendidikan, mengingat peserta didik merupakan kelompok yang sangat dekat dengan penggunaan internet dan media sosial. Lalu seperti apa upaya meningkatkan literasi digital pada peserta didik? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani, bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
2: Ibu Kepsek, ini terkait dengan topik kita hari ini, banjir informasi, krisis literasi. Ini bagaimana sekolah melihat kondisi literasi siswa di tengah derasnya informasi dari media sosial atau internet saat ini, Bu?
3: Kalau kami melihat saat ini, anak-anak sangat mudah ya memperoleh informasi. Namun tentu saja kemudahan-kemudahan itu harus dibarengi dengan kemampuan mereka untuk memahami informasi yang diterima, kemudian mampu menganalisa dan menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak atau informasi agar anak-anak bisa bagaimana caranya untuk memahami isi-isi informasi yang diterima, kemudian mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima, mereka mampu bijak dan bertanggung jawab. Kemudian sekolah juga dalam hal ini mempunyai peran penting tentu saja dalam membangun budaya literasi kepada para anak-anak didik, tidak hanya menjadi sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi pembelajar yang mampu berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran. Ya, kami harap murid-murid kami ketika menerima informasi itu bisa kembali merespon, memberikan pertanyaan atau mencari kebenarannya.
2: Ya, selanjutnya Bu Kepsek, ini sejauh mana ini peran guru dan orang tua dalam membangun kebiasaan membaca ini sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam menyaring informasi, Bu?
3: Menurut kami, peran guru dan orang tua ini harus balance, seimbang dan juga tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam hal ini guru itu di sekolah tentu membangun perannya ya, membangun budaya membaca melalui kegiatan-kegiatan literasi, kemudian pembelajaran yang tentu saja menarik, membimbing peserta didik memahami dan mengkritisi ya informasi. Nah, dalam konteks ini tentu saja guru tidak hanya mengajar membaca, tapi juga bagaimana berdiskusi, mendiskusikan terkait dengan informasi yang dibaca oleh anak-anak. Kemudian menstimulus anak-anak untuk kemudian berani bertanya, menyampaikan pendapat, sehingga informasi yang diterima itu benar-benar tergali dengan baik dan juga dapat dipantau oleh kami, maksudnya dipantau oleh guru itu sendiri.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan di tengah kualitas udara kurang baik akibat dampak cuaca panas musim kemarau dan maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pemantauan terhadap kualitas udara di Sulawesi Tengah di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di wilayah ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan kepada RRI mengatakan, menyikapi perkembangan kualitas udara yang kurang baik, dampak karhutlah di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, pihaknya juga melakukan pengujian terhadap sampel udara, serta menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila indeks standar pencemar udara telah melebihi 100 mikrogram per meter kubik.
6: Kita juga sudah memantau dan sebenarnya Pak Gubernur sudah menyiapkan juga himbauan kepada masyarakat terkait dengan karhutla yang terjadi beberapa waktu ini, menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting yang berada di luar rumah. Kalaupun harus berada di luar, sebaiknya menggunakan masker, apalagi yang sempat tinggi memang di antara tanggal-tanggal 2, tanggal 3 kemarin. Kita juga sudah mengambil uji sampel udara sampai dengan terakhir kemarin hari Sabtu, yang mudah-mudahan hari ini hasilnya sudah ada. Kemudian untuk kondisi udara ini karena kurang baik, maka kami menganjurkan masyarakat juga tetap waspada karena dampaknya akan berdampak pada kesehatan kita.
5: Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri, hasil pengukuran terhadap partikulat meter 2.5 di Kota Palu dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan angka lebih tinggi dari kondisi normal, masuk kategori tidak sehat dan dapat memicu berbagai penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan asma, termasuk infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA. Karena itu masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diharapkan dapat menggunakan masker.
0: Pendengar peduli dengan kondisi daerah yang mengalami kemarau, Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Tengah dan masyarakat setempat menggelar sholat istisqo di lapangan SPN. Berikut laporan Nita Surbakti.
7: Di tengah kondisi kekeringan dan cuaca kemarau yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah menggelar sholat istisqa bersama masyarakat sekitar dan aparatur sipil negara Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Kegiatan yang berlangsung di depan Mako SPN Polda Sulawesi Tengah, Jalan Masih 7, Labuan Panimba, Kabupaten Donggala tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang. Pelaksanaan sholat istisqa ini dipimpin oleh Imam Ustadz Malik, dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama yang dibawakan oleh Ustadz Iqbal. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah yang hadir kurang lebih sekitar 100-an orang memohon agar diberikan rahmat, keberkahan serta hujan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang mengatakan, pelaksanaan sholat istisqa ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual sekaligus sarana untuk mempererat kebersamaan antara Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi alam.
8: Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Tentu kami sebagai tuan rumah menyambut baik niat ini, sehingga itulah awalnya kegiatan ini dilaksanakan. Alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, masyarakat juga cukup antusias untuk mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah SWT.
7: Sementara itu, Camat Labuan Arifin SP mengatakan kegiatan ini sebelumnya telah direncanakan oleh para tokoh masyarakat, sehingga pihaknya bermohon untuk melaksanakan sholat istisqa ini di SPN Polda Sulawesi Tengah dan mendapat respon positif.
9: Alhamdulillah dengan tanggapan positif dari KSPN, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan di KSPN. Kami sama pemerintah kecamatan memberikan terima kasih banyak kepada Korps Polri khususnya KSPN dan seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan ini.
7: Keduanya berharap melalui kegiatan sholat ini kemarau segera berakhir dan Sulawesi Tengah dapat diguyur hujan. Masyarakat juga diharapkan dapat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber air secara bijaksana.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
10: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
11: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktik sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000. Kurungan 15 hari, itu udah pasti tuh, di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancaman 9 tahun. Ya jelas-jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Iya, harus melapor bahwa Pak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini Pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu, ya. Kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
10: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas. Diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah memberikan apresiasi atas kontribusi RRI yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah.
12: Ketua KPID Sulawesi Tengah Andi Kaimudin mengungkapkan informasi yang disampaikan melalui siaran RRI menjadi salah satu referensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan di daerah. Ia menilai keberadaan RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan pendapat. Ruang ini dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah melalui corong RRI. Menurut Andi Kaimudin, peran RRI perlu terus dipertahankan dan diperkuat seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola konsumsi media di tengah masyarakat.
13: RRI ini sudah bergerak sesuai bidangnya ya, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Siaran-siarannya menyampaikan informasi, memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyerap informasi dan tahu tentang sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Tengah di Palu dan di wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, RRI memang banyak membantu pemerintah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi-informasi yang layak untuk didengarkan.
12: Andi Kaimudin menambahkan, meski persaingan media semakin ketat di era konvergensi saat ini, namun RRI diharapkan mampu meningkatkan eksistensi dengan memperkuat inovasi dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Jelang Hari Radio ke-81 11 September mendatang, RRI diharapkan terus berkembang dan menjadi media terpercaya sekaligus ruang publik dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Sebanyak 31 peserta kategori pria menunjukkan kemampuan terbaik dalam hari pertama pelaksanaan Bintang Radio 2026 yang berlangsung di Aula Karibata RRI Palu. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Ajang Bintang Radio RRI Palu tahun 2026, hari pertama pelaksanaannya telah selesai digelar Senin 7 September 2026 di Aula Karibata RRI Palu. Pada hari pertama, sebanyak 31 peserta kategori pria tampil membawakan lagu pilihan mereka di hadapan dewan juri. antusiasme generasi muda mengikuti ajang tersebut terbilang tinggi. Dari pendaftaran yang dibuka sejak 1 hingga 30 Agustus 2026, tercatat sebanyak 82 orang mendaftarkan diri. Setelah melalui proses seleksi administrasi, sebanyak 60 peserta terpilih untuk mengikuti kompetisi. Terdiri dari 31 peserta kategori pria dan 29 peserta kategori wanita. Kepala Stasiun RRI Palu Agustini dalam sambutannya mengatakan, Bintang Radio menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat sekaligus mengembangkan kemampuan di bidang tarik suara.
15: Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, melalui ajang Bintang Radio. Ajang Bintang Radio ini bukan sekedar kompetisi menyanyi biasa. Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen RRI dalam menyediakan ruang, panggung, dan wadah kreativitas anak muda di Sulawesi Tengah untuk mengasah potensi serta menyalurkan bakat seni tarik suara ke jenjang yang lebih tinggi.
14: Sementara itu, Ketua Bintang Radio RRI Palu, Indah Sukma, mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya antusiasme generasi muda terhadap ajang Bintang Radio.
16: Kita buka dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus pendaftaran, ternyata euforianya sangat luar biasa. Kita adalah satker yang paling banyak di Korwil. Kita ada 82 orang pendaftar. Lalu dari 82, kita ada seleksi administrasi, lalu yang pendaftaran, begitu ya. Seperti teman-teman tahu ya. Dan akhirnya muncullah bibit-bibit muda yang akan tampil hari ini, 60 orang, dengan kategori pria 31.

0: bisa dilihat agak berkeringat karena sudah tampil, tapi juga ada rasa kelegaan karena sudah tampil tadi.
1: Dalam kompetisi hari pertama, peserta kategori pria membawakan dua lagu, yakni lagu pop dan lagu daerah. Sementara itu, sebanyak 29 peserta kategori wanita akan mengikuti kompetisi pada hari ini. Setelah seluruh tahapan di RRI Palu selesai, pemenang kategori pria dan wanita akan menjalani proses rekaman. Hasil rekaman selanjutnya akan dikirim ke Korwil untuk mengikuti tahapan bintang radio tingkat selanjutnya.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Tojuna Una menyerahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas.
3: Pemerintah Kabupaten Tojuna Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojuna Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojuna Una Alfian Matajeng MAP mengatakan, bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojuna Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
4: Hadir di Kabupaten Tojuna Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojuna Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojuna Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojuna Una, sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
3: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
2: Berita yang terakhir, lesunya daya beli masyarakat berakibat terhadap turunnya omset pelaku UMKM lokal sebesar 30 hingga 50%.
5: Daya beli masyarakat yang menurun turut mempengaruhi omset penjualan UMKM. Menurut Adi, salah satu UMKM setempat, kondisi ekonomi yang semakin sulit hingga menyebabkan lesunya perekonomian membuat jumlah kunjungan di pusat-pusat perbelanjaan juga menurun. Kondisi ini juga menyebabkan usaha-usaha kecil milik masyarakat setempat turut menjadi sepi dari pembeli. Namun para pelaku UMKM terpaksa harus tetap menjalaninya untuk bertahan hidup.
6: Omset turun sekitar 30-50%. Jadi untuk saya yang maksudnya masih pakai uang bank apa itu kerasa banget. Makanya saya harus perampingan terus. Habis ini perampingan jam kerja. Yang jadi 2 shift jadi 1 shift. Lama-lama saya akan berubah jadi toko harian, toko biasa. Udah gak bisa lagi bertahankan image supermarket. Suka gak suka, itu adalah pilihan yang harus diambil saya. Karena bertahan hidup kan.
5: Tantangan besar pelaku usaha saat ini menurut Adi bukan hanya mempertahankan usahanya, tetapi juga menciptakan brand image yang mampu menarik konsumen untuk datang dan berbelanja. Para pelaku usaha di Tojuna berharap adanya solusi konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi di lain waktu dalam Lintas Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
3: Sederhana, bukan?
2: Saya Maria Immaculata.
3: Saya Maria Immaculata.
2: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pro 1 RRI Palu mendengar untuk informasi cuaca dari laman BMKG dan perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah ya untuk hari ini. Dari kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan berawan, suhu 16-25 derajat Celcius, sedangkan Poso hari ini berawan, suhu 17-25 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, suhu 23-29 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini berawan, suhu 25-32 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini berawan, suhu 23-34 derajat Celcius. Morowali hari ini berawan, 17-27 derajat Celcius. Banggai Kepulauan berawan, suhu 25-29 derajat Celcius. Sedangkan Parigi Moutong hari ini berawan, suhu 27-28 derajat Celcius. Tujuh Una-Una berawan, 18-30 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini berawan, suhu 19-28 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini berawan, 26 derajat Celcius. Kemudian Morowali Utara berawan, 23-28 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Kota Palu hari ini berawan, suhu 23-31 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.

0: story. Something.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Pagi ini kembali kami hadir di ruang dengar Anda dengan komentar dan opini ya. Di hari ini Selasa tanggal 8 September 2026 sampai nanti pada pukul 8 pagi. Dan nanti pada pukul 9 Anda bisa ikuti program Sulteng Menyapa. Untuk perbincangan Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan banjir informasi krisis literasi. Dan nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber dari Ampana ya. Di antaranya ada Jane Manusama, Kepala SD Negeri 1 Ampana. Dan kemudian ada Ibu Husna Mojo, SPD-MPD Pustakawan Ahli Muda. Dan ini yang akan kita perbincangkan pagi ini pendengar, sekali lagi tentang banjir informasi krisis literasi, di mana di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat kini semakin mudah memperoleh dan juga menyebarkan informasi. Hanya dalam hitungan detik, berbagai informasi ini dapat hadir melalui media sosial, mesin pencari, hingga berbagai platform digital. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan ya. Jadi derasnya arus informasi tidak selalu diikuti kemampuan untuk membaca, memahami, memeriksa, dan membedakan informasi yang benar dengan informasi yang keliru. Dan kondisi ini menjadi perhatian penting di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis agar peserta didik tidak mudah menerima informasi begitu saja. Dan melalui tema banjir informasi krisis literasi, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya. Bagaimana dunia pendidikan menghadapi derasnya arus informasi sekaligus membangun budaya literasi di kalangan peserta didik. Silakan 0811-456-03-908 untuk pagi ini komentar dan opini bisa Anda sampaikan di line telepon kami, melalui WhatsApp juga boleh ya. Silakan untuk mencantumkan nama, alamat, kemudian apa yang ingin Anda sampaikan, nanti akan saya bacakan di kesempatan pagi ini untuk komentar dan

0: Baik pendengar, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Palu. Pagi ini cuacanya Kota Palu lagi mataharinya lagi malu-malu untuk bersinar ya. Tumben. Biasanya pagi-pagi seperti ini mataharinya udah cetar membahana. Tapi enggak apa-apa ya. Artinya hari ini kita patut bersyukur ya karena masih bisa menghirup udara pagi yang begitu indah hari ini. Aktivitas pun berjalan lancar ya. Melihat Jalan Kartini hari ini lumayan lancar begitu ya untuk lalu lintasnya. Mungkin Anda adalah salah satu yang sedang melintas di Jalan Kartini dan sedang mendengarkan Pro 1 RRI. Oke, selamat pagi untuk Anda. Dan baik komentar dan opini Anda pagi ini pendengar, kita masih berbincang terkait dengan literasi ya. Banjir informasi, krisis literasi. Jam 9 atau pukul 9 nanti kita akan mengikuti perbincangannya langsung dari RRI Ampana ya, di program kita untuk Sulteng Menyapa. Dan di mana di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat kini semakin mudah memperoleh dan juga menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Berbagai informasi ini dapat hadir melalui media sosial, mesin pencari hingga berbagai platform digital. Namun kemudian ini juga menghadirkan tantangan ya. Jadi derasnya arus informasi ini tidak selalu diikuti kemampuan untuk membaca, memahami dan memeriksa, juga membedakan informasi yang benar dengan informasi yang keliru. Jadi kondisi ini menjadi perhatian penting di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis agar peserta didik ini tidak mudah menerima informasi begitu saja ya. Berpikir kritis ini sepertinya sekarang agak-agak sulit begitu. Dan melalui tema ataupun topik kita pagi ini, banjir informasi, krisis literasi, dan tentunya ini akan membahas bagaimana dunia pendidikan menghadapi derasnya arus informasi sekaligus membangun budaya literasi di kalangan pendidikan. Saya menunggu Anda pendengar untuk pagi ini 0811 456 03 908 untuk bisa memberikan komentar ataupun opini Anda. Pagi ini saya juga sedang didengarkan di Kota Bandung ya. Apa kabar untuk AA Dadan? Gimana kabar pagi hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu melalui RRI Digital. Oke lah ya. Semangat pagi. Kalau di waktu Indonesia Barat ini masih cukup pagi juga, bedanya sejam gitu. Tapi gak apa-apa ya. Tetap semangat pagi ini. Selamat menikmati suasana pagi yang begitu indah. Mudah-mudahan Bandung juga lebih indah. Kalaupun Palu ini indah, jadi sama-sama indah lah kita hari ini ya. Oke, kita mau dengarkan dulu di line telepon. Sudah ada yang bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sebentar-sebentar ya. Kita coba. Oke, bentar-bentar dulu ya, bentar dulu kita coba. Oh ya, bentar ya Pak ya. Ini Pak dia nggak sabar nih masuk ya. Coba kita dengerin dulu untuk pagi ini. Oke, sudah ada tanda-tanda untuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Anda, Pak Mari.
0: Baik, waalaikumsalam. Iya. Ini suaranya ada, boleh kita dengarkan? Ya, siap. Dari halo?
1: Ampana. Halo, dari Ampana.
0: Oke. Oh iya, baik.
1: Buanglakoro dari Ampana.
0: Iya, benar. Dari Buanglakoro Ampana ini ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Apa yang ingin disampaikan pagi ini nih? Silakan.
1: Jadi memang seperti Mbak Marini katakan dari awal tadi, memang media sosial itu memang cepat sekali informasinya. Cuman yang minusnya itu memang betul Mbak Marini, minim literasi. Karena kita kalau menggunakan media sosial itu memang benar-benar harus punya filter, karena percuma kita itu melihat secara visual tapi kita minim baca mungkin, atau menyimak begitu. Karena kalau menurut saya, percuma kita melihat tapi tidak menyimak ya, karena itu dua sisi yang berbeda ya. Karena kalau orang cuma lihat itu menarik, orang cuma lihat itu dari sisi yang, tapi kalau orang menyimak orang itu di awal. Jadi kalau menurut saya memang literasi itu yang perlu juga.
0: Okay.
1: Pagi hari ini kalau nggak salah narasumbernya di RRI Ampana ya, ada Ibu Jo juga, kepala sekolah SD4. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu penyokong juga media sosial juga, yang sering memberikan edukasi juga. Jadi menurut saya sekali lagi kita memang harus benar-benar harus pintar menggunakan media sosial dan menginput atau mengambil informasi dari media sosial.
0: Iya.
1: Ingat, kita tidak hanya bisa melihat, tapi kita juga menyimak dan membaca. Jadi jangan sampai kita terlepas, ya. Terima kasih Mama Rini dari Ibu Lisa 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tade.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Buang Lakoro dari RRI Ampana. Dari RRI Ampana. Dari Ampana maksudnya pagi ini ya. Nanti akan disiarkan juga perbincangannya pada pukul 9 nanti melalui RRI Ampana. Baik, kita buka dulu untuk line teleponnya. Silakan pagi ini komentar dan opini Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum kopi Anda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,

0: dan berbagai aspek. Tetapi ada, itu penting, itu harus dipahami. Kalau itu anak-anak dalam jenjang di jenjang masih di pendidikan, tetapi tidak kalah pentingnya kalau sudah informasi ini di masyarakat, namanya literasi digital. Ini lebih soal lagi kalau tidak di apa namanya, kita saling mengisi begitu.
1: Iya, iya.
0: Karena kenapa, kemampuan seseorang ini kan berbeda untuk mengakses sesuatu itu. Ada yang mudah percaya, ada yang tampak mengevaluasi dulu sudah menciptakan informasi itu betul, padahal itu barangkali cuma sekedar konten. Makanya pemikiran inilah yang di masyarakat ini. Tetapi pada dasarnya literasi pada umumnya itu harus diterapkan di pendidikan tentang sehingga dapat menular setelah dia di masyarakat. Itu dapat diakses menciptakan informasi itu secara efektif, kritis, menggunakan teknologi itu, digital itu secara bijaksana. Ini yang kelemahan-kelemahan kita ini. Ada juga orang yang terlalu merasa pintar, bahkan menciptakan informasi itu yang dia inginkan untuk modal dia punya konten. Yang ini yang tidak paham. Jadi kelemahan sekarang ini kalau saya menilai itu bahwa mengevaluasi informasi itu, banjir driver, mengevaluasi, menganalisa betul bahwa ini benar kan atau tidak. Begitu ini Mbak Marini,
1: yang
0: kekurangannya di masyarakat sekarang ini. Ada orang pintar, tapi tidak cerdas.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena pintar dia, ini kan begini menginformasikan, padahal itu sebenarnya main-main dan humor menyebarluaskan informasi itu sebenarnya juga yang sangat berbahaya itu.
1: Baik.
0: Orang yang mendengarkan tadi itu Mbak Marini, dia tidak evaluasi lagi benar yang dikatakan seseorang. Nah, padahal informasi itu dari YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Kita tahu di YouTube sekarang ini kan banyak yang nyangkut.
2: Dari Kawatuna, Om Suan.
1: Oke, okay, baik.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aswan ya di Kawatuna. Di line telepon saya buka lagi. Mohon bersabar untuk Bapak Ibu yang ingin menelpon, kita selesaikan dulu begitu ya. Kita coba buka lagi untuk line teleponnya. Silakan untuk topik kita pagi ini, banjir informasi, krisis literasi. Ini yang menjadi perbincangan kita pagi ini terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, di mana masyarakat kini semakin mudah memperoleh dan menyebarkan informasi. Kita kalau memberikan membaca informasi kemudian men-share itu cepat banget gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini butuh butuh perhatian serius dengan banjirnya informasi, tapi krisis literasi. Jadi malas membaca gitu, asal share aja ya. Jadi akan membahas bagaimana dunia pendidikan ini menghadapi derasnya arus informasi dan juga sekaligus bagaimana membangun budaya literasi di kalangan peserta didik. Baik, line telepon bisa digunakan sekarang boleh ya. 0811-456-03-908. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui melalui WhatsApp juga boleh. Nanti akan saya bacakan ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui pesan WhatsApp kami. Oh ya, pendengar tetaplah bersama kami untuk pagi ini di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Baik, Prof. 1 RRI Palu, pendengar kita masih di kopi Anda, komentar dan opini untuk pagi ini. Silakan, masih bisa kembali bergabung untuk memberikan komentar dan opini. Kita masih berbincang kaitannya dengan literasi, ya, banjir informasi, krisis literasi di line telepon pagi ini. Silakan, assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
1: Pagi, kopi ya. Anda, Linda.
0: Iya, baik, kopi Anda.
1: Saya memang dengar sore. Tunggu sebentar, saya cerita tadi aku dulu.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya, ini memang sangat luar biasa ya. Kita perhatikan, saya perhatikan sekarang ini sangat luar biasa karena melalui HP, media massa maupun media elektronik kan itu berita-berita itu, wah, tinggal tinggi tombol saja itu, tidak hitung lagi menit, detik, toh. Sangat luar biasa memang. Kalau masalah menghadapi disrupsi pendidikan itu, ya kehati-hatian kita itu memang sangat harus penuh dengan pengawasan kepada adik-adik kita yang menghadapi pendidikan itu, atau mengeluarkan pendapat, atau mengeluarkan berita, barangkali itu kebenarannya benar atau tidak, iya kan? Jadi, miskomunikasi antara Menteri Pendidikan itu harus selalu hadir memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat di bawah agar anak-anak adik-adik kita itu jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang tidak pada yang boleh dikatakan puas kan. Ini sekarang ini bundar ini, kalau kita mau memantau sekarang ini kan mau menghadapi sekarang aplikasi gampang sekali kan, masalah ini digital, menghadapi digital ini, waduh, sangat luar biasa karena modern sekarang kan. Jadi saya berharap masalah pendidikan jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak masuk di akal, dan menghadapi segala-galanya itu ya mungkin bisa saja masuk di kurikulum pendidikan itu, masalah apa berita yang tidak masuk di akal antara kalkulasi kita, kalkulasikan pendidikan-pendidikan yang terbaik kan. Komunikasi, Menteri Komunikasi itu harus teliti yang mana-mana bisa dikeluarkan melalui media massa maupun HP yang sekarang ini kita pegang, banyak anak-anak adik-adik kita pegang sekarang kan. Belum apa-apa, terkadang kala bunda, kalau macam sekarang bunda ngomong berita ini kan, nah bisa disiting kan, bisa orangnya begini padahal suaranya bukan kan. Nah ini sangat berbahaya sekarang ini. Tidak gampang kita mengambil kesimpulan bahwa itu berita kebenarannya yang sangat luar biasa, padahal itu sebenarnya puas kan. Jadi mudah-mudahan literasi pendidikan ini tidak terpengaruh dan harus maju lebih jeli lagi supaya adik-adik kita jangan sampai mengeluarkan segmen yang tidak pada tempatnya, yang belum tentu kebenarannya ada. Oke, Bunda Rini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah bergabung. Dan mungkin yang lain boleh saya buka kembali untuk line teleponnya 0811456039. Banjir informasi, krisis literasi ya. Ini yang menjadi perbincangan kita pagi ini, pendengar. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, boleh langsung saja di line telepon kita begitu ya. Dan tentunya ini akan membahas bagaimana dunia pendidikan menghadapi derasnya arus informasi sekaligus membangun budaya literasi di kalangan pendidik.
2: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, saat ini udah pukul 7:41 pendengar, di mana masih ada waktu untuk Anda. Kita sama-sama bisa memberikan Anda komentar ya, komentar dan opini pagi ini terkait dengan literasi. Kita sudah tersambung, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Ya, Pak Syukur dari Dolo.
0: Baik, pagi Pak Syukur. Ya, silakan ini apa yang ingin disampaikan?
1: Dari kampung ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu menarik ini hari ini. Ini menyangkut literasi dalam kehidupan ini kan, termasuk teknologi, informasi segala macam ini kan, dunia maya sekarang kan lumayan kan.
0: Yeah.
1: Ini luar biasa kehidupan ini. Cuma nyawa orang tidak diciptakan hari ini, yang lain sudah bisa semua ini. Nah, mungkin ini kan kembali kepada manusia, dan manusia ini itu kan yang ngatur teknologi itu manusia, Bu.
0: Iya.
1: Ini perlu turut ya manusia yang ngatur ini kan. Nah, karena manusia ini perlu diberkali dengan semua aspek. Nah, karena itu kita ajarkan kepada semua pihak, termasuk saya ini kan, memberi informasi yang benar. Kan biasa juga ini kita coba-coba. Iya, coba-coba. Coba kirim ini. Cuma yang saya amati hari ini, katanya kalau banyak follower itu dapat beli. Nah, ini yang saya amin. Saya mau tanya kepada Ani ini. Misalnya, siapa orang hebat, saya tanggapi dia. Followernya kan naik, saya dapat beli kan?
0: Iya.
1: Nah, ini kalau masih bisnis begini, ini dia berbahaya. Misalnya ada berita yang diberitakan oleh si A, lalu saya counter. Lalu muncul, kan nama saya terus, power saya kan naik. Nah, saya dapat dari, ini kan bisnis. Jangan sampai ini menjadi ikon bisnis, setiap orang menyebarkan informasi, ditanggapi orang. Ini yang perlu menjadi catatan ini. Kalau ini terjadi, saya kira orang akan terus membuat model-model berita. Halo?
0: Ya, silakan Pak Syukur.
1: Berita-berita yang tidak benar, karena dia pikir lah kita memberitakan berita ini kan kita dapat duit.
0: Iya.
1: Kalau ini dilakukan susah dibendung ini. Susah dibendung karena orang mendapatkan plus. Orang bilang cuma ongkang kaki di rumah, wifi ada, segala macam ada, fasilitas ada, dapat duit. Akhirnya berita ini menyebar menjadi, ini mungkin yang perlu dicatatkan saya. Kemudian yang terakhir ini perlu penyadaran lewat semua media.
0: Okay.
1: Ya kan? Media RRI yang paling utama ini. Saya ini di kan di kampung ini dari itu saya. Walaupun saya tidak bertanya, saya juga dapat ilmu lagi. Kalau kita dapat ilmu kan mulai kita sadar bahwa kita akan maju dan bangkit.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah bergabung untuk Pak Syukur yang ada di Dolo ya. Banyak yang merasa khawatir begitu ya. Kaitannya dengan minimnya literasi ya, banyaknya informasi tapi minim literasi. Kita sudah tersambung kembali, silakan 0811. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oops. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Iya. Halo.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ini Pak Nur Salam ya, boleh? Silakan.
2: Ya, Nur Salam.
0: Ya, baik. Silakan informasinya.
2: Ya, bagaimana? Saya lagi ini.
0: Ya, baik. Putus-putus ini Pak Nur Salam. Lagi di mana ini?
2: Ada informasi. Awalnya enak hujan deras. Begini nih, Pak Adam.
3: Halo, halo.
0: Iya, Bapak suaranya agak susah terdengar ya.
2: Oh gitu.
0: Lagi di mana Bapak? Pak Nur Salam.
4: Lagi di mana Bapak?
2: Lagi online di on the way ini. Lagi di perjalanan online.
0: Oke.
2: Halo?
0: Iya, Bapak, silakan.
2: Boleh.
0: Semoga bisa ini. Silakan.
2: Iya, walaupun putus-putus situasi dan kondisi, dimaklumi aja. Jadi literasi adalah sebuah proses pengayaan informasi. Literasi merupakan sebuah kebutuhan ingin memperoleh informasi, ingin berubah pribadi, mengubah sikap, mengubah perkembangan karir, semua melalui sebuah generasi. Jadi kita optimis sajalah bahwa suatu saat
0: baik
2: semua unsur. Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Ya, silakan. Ya.
2: Gini, kalau kita sering dipertontonkan itu aktivitas siswa, aktivitas pemuda, pelajar, mahasiswa dari luar negeri seperti di Cina, bagaimana mereka memanfaatkan waktu betul-betul secara maksimal. Mereka ke sekolah memang tidak berkali HP, mereka hanya berkali buku, pelajaran. Mereka memberikan diberi waktu belajar di atas kendaraan pun, bus pun, itu ada hati yang diberi kesempatan untuk membaca. Sekarang menjadi perbandingan dengan kita ini, apakah kita bisa menuju seperti itu? Artinya masih bertanya-tanya. Tetapi kita yang kedua, kita kan iliterasi itu identik dengan punya bahan bacaan. Itu setiap tahun sekolah-sekolah menganggarkan pembelian buku. Halo?
0: Iya, Bapak.
2: Buku-buku. Setiap tahun pembelian buku, saya tetap pembelian buku. Karena dana pos itu
0: Pak Nur Salam mungkin. Ya, Pak Nur Salam mungkin bisa dicoba kembali ya. Sepertinya agak susah terdengar suaranya ini, sangat-sangat tidak apa ya. Agak sulit pokoknya. Boleh nanti di coba kembali ini, Pak Nur Salam ya. 0811-456-03908 pagi ini, boleh kembali bergabung Anda. Oke. Kalau masih ada silakan, saya tunggu Anda di sini ya. Sekali lagi 0811-456-03908. Ini ada enggak ya? Coba kita terima dulu nih. Ada enggak nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo dengan.
3: Halo.
0: Oh ya, dengan ya. Pak Mulis ini ya?
3: Ya, dengan.
0: Oh ya, baik. Silakan Pak Mulis, ini bagus. Silakan.
3: Literasi ya. Kita kan di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, tentunya perlu pengayaan literasi. Kenapa? Tentunya kita juga melihat rangkaian kita kan dari generasi-generasi, dari generasi bayi, generasi angkatan pertama sampai dengan generasi yang baby boomer. Nah, jadi kita akan melihat tentunya kalau seperti itu pengayaan literasi itu siapa? Siapa saja?
0: Iya. Nah,
3: kalau saya melihat pengayaan pertama kalau di tingkat pelajar dan mahasiswa, itu peranan guru dan peranan daripada dosen itu sangat dominan. Pertanyaan kita, apakah kelompok itu sudah kompeten di dalam memberikan pemahaman tentang pengayaan literasi? Nah, ini juga penting buat kita sikapi.
0: Iya.
3: Sehingga paling tidak peningkatan kapasitas mereka sebagai tenaga bisa memanusiakan manusia, itu adalah penting juga. Yang kedua, kalau yang di luar yang sudah lepas, tentunya kata Pak Syukur itu adalah benar. Pak Syukur, kita kan masing-masing apa yang harus saya lakukan yang terbaik untuk untuk menjalani hidup ini, manakala tidak benteng agama, benteng moral itu penting sekali dijaga, paling tidak demi kemaslahatan umat manusia dan dunia. Terima kasih.
0: Baik.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlis ya di Tatura pagi ini. Masih ada yang ingin bergabung boleh di line telepon. Kita coba terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya. Halo,
5: assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Monitornya boleh dikecilkan barangkali, Pak ya. Biar enggak di feedback.
5: Oke.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
5: dengan Pak Arfan di Sigi.
0: Oh, Pak Arfan di Sigi, baik. Silakan ya. Pak Arfan.
5: Iya. Mengenai apa? Kita kebanjiran informasi,
0: iya.
5: Tapi kemampuan kita untuk menganalisa informasi itu dengan cara kita membaca.
0: Iya, baik.
5: Itu sangat kurang. Jadi ini kan dari dulu ini persoalan literasi. Mm-hmm. Persoalan literasi ini kita harus mulai dari tingkat anak TK. Kita sudah mulai mengajarkan kepada mereka cara supaya minat anak-anak menjadi suatu kewajiban mereka untuk membaca supaya menambah ilmu pengetahuan mereka. Karena di saat sekarang ini di era digital orang diberikan kemudahan dengan kegiatan sosial dengan memegang.
0: Pak Arfan, jaringan ya.
5: HP anak-anak sudah gambar, ya. Mereka hanya bisa melihat gambar. Halo?
0: Iya, silakan.
5: Mereka hanya bisa melihat gambar, tapi mereka tidak mampu menganalisa itu. Itu bukan cuma anak-anak. Anak, tapi orang tua juga seperti itu. Karena saat sekarang orang yang tidak dan kurang mengenal pendidikan itu sama sebenarnya sekarang.
0: Okay.
5: Oh, literasi ini kita tidak ajar dan sembari maka itu pengetahuan mereka yang baik dan benar itu sangat sekali. Bukan cuma persoalan itu, literasi juga ini. Guru-guru biasa tidak melakukan itu juga, karena guru-guru ini maunya instan. Ketika dia mengajar, dia hanya memerintahkan kepada anak murid untuk mencari di informasi melalui media sosial, HP dan sebagainya. Ini perlu harus dari apa pemerintah yang mengenai terkait program ini ada aturan tertentu yang harus dibuat supaya bagaimana caranya guru ini bukan hanya akan murid mencari informasi di luar, tapi guru ini harus mau.
0: Okay, baik.
5: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Arfan di rumah di mana tadi alamatnya. Okay. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini, komentar dan opini ya. Dan baik pendengar, untuk pagi ini saya cukupkan sampai di sini dulu perbincangan kita. Masukan-masukan positif tentunya yang sudah Anda berikan. Pukul 9 nanti Anda bisa ikuti perbincangannya lebih jauh bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di RRI Ampana ya, dalam program Palu Menyapa. Kita berpisah pukul 8 juga nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 9 ada Sultan Menyapa. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta.